0: Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tadi keleda temeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali keleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali keleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya duluk menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya duluk menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuna. Rumah kot tu megak maya duluk menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak

0: Lagi kelengau kami ba 2 pagi pagi hari 2 hari tu hari diau.
1: Hari diau pemisi. Kalai namanya nebiak sekolah pemisi, orang ke gawat bopis megak pemisi kan.
0: Ya.
1: Kita ke gawat shift tu bekerja macam kita.
0: Maka selama ini. Eh, cerita kita pagi tu baru 2 pagi. Ianya nama kita di sekolah Zuban. Nama Kangau kita ke diberi bala kaban atau ke pengajar kita ke meri kita namanya Kelimpah hari nama Ahmad kita pula dalam tingkinya.
1: Ya, tentu yang macam nama di Kangau kita kaban kita sekaban subak lah macam beka jenis tulang tu yang di sekolah subak sida ya sekaban mayu nama Kangau ke ya kan.
0: Okay.
1: Beka ya di Kangau korang Joy.
0: Joy
1: ke ya.
0: Okay.
1: Bala kaban ya mesti nama Kangau beka ganti di beatnya tadi di Kangau orang Age Wilson Linggungnya tadi di Kangau Siau. Abis itu si Kogi kaga kabannya kan dan nah. Juan di Kangau Loi.
0: Jauh mai bunyi.
1: si Kogi kabannya tu dan yang ke kabannya tu dah. Neo William di Kangau Koba.
0: Koba.
1: Tu Boniface. Si Kogi kabannya bernama Boniface di Kangau Idua.
0: Idua.
1: Hari ini tak penatainya. Tahu ya berkongsi ke atau kemuka kita kebukai ya komisi nama Kangau tadi. Hari ini sejarah nama Kangau nya. Tahu berkini kita boleh nama Kangau nya.
0: Sekali kena pendiau kita ika tahu ke bisi tai ke ngasuh kita geliati cali nyadi ke kita. Lalu lekat ke lekat ke kita nama tadi.
1: Ya.
0: Nama Kangau nya. Ya, kita bisi ferry mas peninggal kita itu nyemadah ke laban nama ya Ferry. Nama Ahmad ya Ferry itu. Kangau kecigu nama Ferry Malaysia. Laban mainnya sebab Ferry Malaysia tu segi famous ko ya. Jadi nama Imas dan segi biasa kena orang nyebut Kangau kialah di rumah segi Kangau kurang kena namanya laban nama ya Ferry Imas. Baskulanya nama ya Ferry Malaysia. Itu bang.
1: Okey, lanja langkah. Selamat pagi guys dua aku ya. Di Miri mana? Ya suba di Kangau ngau nama yang pun ada nama gagak ya. Laban dikelala bak sekolah suba segi segi orang sukan bu atlet pu. Nama sebut ya nama gagak orang. Jarang nak ngelala ya risko suba ya segi jago ba Belanda. Nada yang nak ngelala sanonya aku ya. Si nama yang pun aja mah lanja langkah di Kangau orang. Nadai digagak korang nama lagi akin. Nadai dikangau orang wasen ke. Wasen ke. Dah tu bilang mainnya dah.
0: Tu, tak susah. Bisa ikut tu, Niel. Tu atlet ke tu? Tu, perlu si nama. The break bala kaban ya. Michael Berlin. Laban ya ke laju Belanda. Lepas mainnya. Raja pecut ku ya. The break. Bala pengajar bala kaban ni dikangau sedang kenal nama Carl Lewis.
1: Carl Lewis ni.
0: Carl Lewis
1: pelari pecut Amerika banyak sebab
0: ya pan kalau boleh olahragawan terbaik 7 kali MSSM bagi kedua 4 kali 3 kali ngari ke rumah sekolah. Segi amat atlet tu
1: segi atlet nak
0: atlet tu.
1: Siku kaban ku kan classmate ku ya tu tadi Belanda nanti Belanda nya tadi pegawai.
0: Okay. Oh, nama terkeluap terkurak je pala.
1: Lalu kagau ke pegawai.
0: Oh, pegawai nama kan. Saya kagak bisik ke aku kaban bekenya sebenarnya. Style Belanda ya dah. Nengkanya awak ke kini teman dah tu melah angin lah.
1: Aerodinamik yang mana
0: gitu. Aerodinamik yang mana gitu lah. Nanti pegawai nama terkeluap ke dalam.
1: Mesti logik kan dia dah sebut orang rumah basikal nah. Orang namanya Engkondoa dah. Ya tadi anti gede Belanda di Engkondoa. Aerodinamiknya boleh diputung ya anginnya tadi
0: diputung ya. Tang itu terkelup ke dalam lah. Nya nak nemu lah sama teori gay pisiannya stylenya ni ya.
1: Okey, mau pindah baru kita. Ngau lagu hari Anthony Usan terpampar.

0: Okey, lagu hari Miss Matthew Bujang Mata Engkudu. Abang dua pagi wai kita ke pagi tu kan.
1: Gip gulai ngau kami dua Neil cerita pasal nama kangau kita albuh maya sekolah Subak.
0: Hari Fred Kida tu selamat pagi nama kangau sekolah Subak. Bala kabar ngau kia kering.
1: Kering.
0: Kering.
1: Ya kering ke?
0: Kebuah ya aku ya. Ya tu tadi kering basukan.
1: Oh.
0: Ngari ke sekolah Ripum satunya untuk ngari Pum lima. Ngari ke bagian Kucing megak aku yakin. Pian megak ya tu tadi nemu Subekdo. Namanya
1: Subekdo. Bekat taekwondo kan.
0: Subekdo. Oh, bekat taekwondo ni. Oh. Ya gak tadi jadi ketua pengawas kira ke top student meh. Takut orang lelaki ngerimai aku ya sebab second nama ya kelipai di kering orang ngangau kia dud tau ke kida. Nyentuk ke dia tu. Bak Yuni lain ke orang kangau kia. Tindak Freddy. Jadi Fred aja aku ya. Jauh hari nama. jauh namanya jauh aku ya. Hari nama nak. Dan mu mungkin ada yang Fred ni tadi. Kira ke angka nama yang tadi. Nyak Fred Kida deh. Angka nyak di kangau korang Fred aja. Pandai aja. Di kangau korang da. Ini lain gian eh.
1: Dah. Ini dia dah. Okey. Kita mesti Desmond Eng pagi tu. Maya ya baru pindah ke sekolah SMK Ulu Layar Betuang sebab ya. Lalu dikangau ke balakabannya Giant. Giant cita Doraemon ya deh. Lain tubuh besar itu ya. Itu kena tu mah. Kaban sama sekolah nanti bersih bertemu ya. Agi kangau ke sidak ya Giant aku ke. Ya nak ke namanya
0: nak ngai lah.
1: Nak ngai kok ya. Kangau ke sidak Giant.
0: Sidi Dom, selamat pagi ku ya. Ngagai senuai. Ya tu kalau di kangau bala kaban basrama atau kebudin Gelina. Ibu Glin. Ngau cikgu-cikgu sekali ngau ke Gelina ku ya. Tak nama Gelina ni cukup terbilang basrama ba bodiang sebab. Nanti ba sekolah di kangau ke Gelina, Glin. Dan nanti baru rumah jangan godop lah. Ni segi standard lah leban di baru rumah panjai. Lain orang ngau kan. Bak sekolahnya tadi kadang nama apa ni kebakaran ni sedak tu ni kekering ni kejayan meh. Leban nama gagak sedak kabar dah lain gi hari nama kangau ba rumah tadi.
1: Okey, ini yang kita isko tu nduk batu hari belaringin. Jadi ya sobat di kangau ke bala kaban ya aku ya ikan masin laban kurus man. Ikan masin sampai hati bala kaban.
0: Tu bisa refresh meramat tu kan. Sobat ngau orang main bol belah rumah panjai titah ke bala kaban kayu balak aku ya. Laban bisi pemain terbilang mainnya Michael Balak.
1: Main
0: Jerman.
1: Main bola Jerman ya.
0: Ni orang kengau kia kayu balak.
1: Kayu balak. Nah,
0: nanti boleh menua sida ya. Ya terbilang, terbilang dengan namanya aku ya. Sampai ke dia tu di kengau orang kayu balak.
1: Okey. Kenya na. Kayu balak.
0: Kayu balak. Nak kenya tu nyak na deh.
1: Nama Iban lah.
0: Tahu.
1: Kayu balak.
0: Kayu balak. Tukar gagai kayu balak.
1: Okey. Nanti kita bisa nama kangau bukai. Kau anjuang dengan kami itu nangiram eh. Nama kangau kita nya cali ke. Nama kangau The Break Tegal. Sudah kalau nyadi bagi kita ke. Atau ke kita merik nama dengan orang.
0: Ya, kini nama kaban kita kan diberi kita ampunya tadi. Kita berpindah ke Marina Jara, Bujang Lu Sungai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi berdua, pagi hari dua hari tu, hari kemisi kita ke baru celak kini pagi tu. Maya cuti tu sigi lembau dah ni tu moon ya.
1: Ya, kak pandaknya tadi enti bakal ke bisi anaknya tadi. Nama anak ada Dani. Dani mana? Enggak jadi ke Dani lawan. Okey, apa jero sekali itu Ken. Selamat pagi ku ya. Ya sobat sekolah ba SMK BM 102. Mayo orang ngangau ke Black. Lawan ke Celum. Tiba rumah panjang di kangau orang bujang lapua.
0: Bujang lapua nah. Namanya kena ada.
1: Black, nah dia nama kagau ya Black. Okey lah, berjalan buatnya. Nak kena buat hari ni asal ya.
0: Okey, bisa duit ku lagi kapan kau yang akhir ini.
1: Ya,
0: kagau kurang berjalan buat.
1: Engkau, man.
0: Tuan Bill, peningat kita itu nama kagau di rumah panjai Sigi Jang Rimit. Si keduanya di rumah dan kagau ke apai. Laban pangkat tua aku ya. Di kabarnya ke Semak, selalu kagau ya orang tua. Laban ya ketua ya sidak eskaban.
1: Okey, kepada itu Ken Alison An Chung. Selamat pagi. Buat sekolah sebab kangau korang igu. Ya. Engkau laban smart bakal cigu kini kau ya. Nadai kan nemu berkenai kau boleh nama igunya tadi. Sigi julo ati kan jadi cigu ke sebab kau ya. Dan nyentuk ke dia tu lalu nak agak jadi cigu. Dan kalau agak sebab jadi cigu dan laban engkau cigu temporary pelabak kau sebab.
0: Ya. Bila kau bantu sebab apa ya? Mana dia cigu temporary Neil?
1: Di kalak kan?
0: Aku pun ada kalak. Bala kabaan ko. Ya. Mayuh kena di cigu temporary.
1: Ganti orang ke cuti.
0: Ganti cuti.
1: Beranai.
0: Ya, nyak lah selalu ya.
1: Nyak main ke mintanya deh. Ngagai upis pelajar. Udah nyak tadi. Isi form lah. Lepas aku kalah ngisi form ke bala dia kan. Ngagai upis pelajar. Engkau bala ya ke dia tu. Bada usip pengawak lah. Kita boleh ngisi form buat upis pelajar. Isilah nama-nama ni subjek kita. Sedap ya kamar dah ke berkini ke ngisi ni lah. Okey, nak kata aja dua pagi way kita ke pagi tu Ken.
0: Ya. Yeah. Terima kasih ya kita ke si komen cerita kita tentang nama kangau ba sekolah pagi tu. Di sini nama kangau di sekolah ni.
1: Aku pernah nemu nama ga orang kangau ku sebab Pak nah.
0: Pak.
1: PAK.
0: Oh. Pak.
1: Oh.
0: Cik dai.
1: Nah, tepat aja.
0: Pak aja.
1: Gede lah. Ha? Gede bisa.
0: Aku nak dai. Tang balang kaban Melayu aku suka. Tidak enak dengan aku Herol. Sedang dengan aku Khairul.
1: Khairul.
0: Khairul. Khairul. Oh. Sini kau Khairul.
1: Kasa sama gini lah.
0: Kasa sama-sama bunyi ya.
1: Okey. Terima kasih semua. Lagu kepenuhi kita sekali itu. Andrew Bonnie and James. Buah hati.
0: Di Rampas Ular.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audiovisual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Rakan-rakan di sini ada menyatakan walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo itu lah, susah sikit lah.
5: Tukar gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni tak ada opiak, tak ada banyak lah. Terpiak limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. João Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk menerajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaring

0: Sembang FM.
1: Pasti di hati.
2: Dengarkan Game Sambat Radio kita ini. Pasti di hati. 9 paginya 12 setiap hari.
3: Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 9.27 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali bersiaran bersama kami, Limbang FM Pasti di Hati. Semestinya untuk pertemuan kita hari ini, geng Sambat Adio kita ni. Okey, hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul. Okey, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah untuk anda semua yang mengikuti siarannya kita waktu ini. Okey, semoga semuanya sihat-sihat sahaja, baik-baik sahaja. Itu doa Dimas untuk anda. Dimas bersiaran sehingga jam 12 macam biasa untuk menemani anda dengan lagu hiburan dan juga informasi. Jadi, tak kira di mana sahaja anda berada, jangan ubah, jangan alih lagi siaran yang sedang anda dengarkan sekarang ini. Semestinya frekuensi Limbang FM 104.9 MHz Pasti di Hati. Untuk anda yang berada di Limbang, di Medamit 94.5 MHz, manakala anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan siaran kita mungkin menerusi portal RTM Klik, ya. Okey, terus dengar sehingga 12:30 hari hiburan geng Sambat Adil kita ni. Okey, hari ini 25 Ogos 2026 Masihi, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, sambutan Maulidur Rasul. Walaupun kita tak merayakannya dengan perarakan, ya, dengan program perarakan untuk hari ini, seperti mana yang sedia maklum, dibatalkan untuk perarakan tahun ini akibat perkara masalah yang tak dapat kita elakkan untuk kesihatan kita, keadaan udara kita yang kurang sihat, ya. Semestinya apapun, kita tetap dengan rasa cinta kita kepada Sallallahu Alaihi Wasallam tu tetap adalah, ya. Tetap kita kenang untuk sambutannya hari ini, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Teruskan perbanyakkan ucapan selawat kepada Allah, kepada Nabi junjungan kita Subhanallah Ta'ala, ya. Dan Kerajaan Sarawak telah memutuskan juga untuk menangguhkan acara besar sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sambutan Maulidur Rasul dan program Sarawakku Sayang, kerana terutamanya bagi mereka mengelakkan masalah untuk keadaan cuaca yang masih lagi, ataupun udara kita yang masih lagi dalam keadaan yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Okey, ya, itulah sebabnya kenapa kita tak meneruskan sambutan Maulidur Rasul dengan perarakan, dengan majlis ataupun acara-acara yang lain ini, khususnya di Sarawak, ya. Tapi apapun, sambutan untuk peringkat kebangsaan, Madani dihayati, Umah diberkati, itu tema untuk tahun ini. Sambutannya diadakan, ya, tetap diadakan hari ini. Okey, 25 Ogos 2026 Masihi, di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz, Universiti Putra Malaysia ataupun UPM Serdang. Dan kita juga nanti insyaAllah akan cuba siarkan, ya, sambung siar ucapan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul yang amat berhormat Perdana Menteri kita nanti secara langsung, ya. Kita akan sambung siar menerusi National FM. Okey, apapun, semoga terus ceria hari ini, bertemankan kami tak kira di mana sahaja anda berada. Semestinya akan terus menghiburkan anda dengan lagu hiburan dan juga informasi geng Sambat Radio kita ni. Cuaca, alhamdulillah, keadaan cuaca okey pagi ni di Lembang, di pusat bandar, keadaan cuaca okey. Mengizinkan apa sahaja yang kita lakukan hari ini berjalan dengan baik, insyaAllah, ya. Walaupun hari ini cuti, cuti sempena dengan Maulidur Rasul, pasti banyak juga aktiviti yang mungkin nak diselesaikan hari ini bersama dengan keluarga anda ataupun komuniti anda ataupun sesiapa sahajalah, ya, untuk terus meneruskan agenda harian kita. Okey, baik, terima kasih sekali lagi untuk anda yang kekal bersiaran memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Selamat

City. 504.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Okey, Limbang FM Pan Setia Hati terus bersiaran bersama anda tak kira di mana sahaja anda berada waktu ini. Okey, siaran langsung sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan boleh anda saksikan sekarang ini di kaca TV anda, siaran di TV 1 ya. Okey, dan anda juga boleh nanti untuk sama-sama saksikan siapakah sambutan ataupun siapakah tokoh sambutan Maulidur Rasul untuk tahun 1448 Hijrah untuk tahun ini, hari ini ya, 25 Ogos 2026 Masihi. Waktu sekarang 9.46 minit pagi dan kita akan siarkan juga nanti seperti yang Dimas war-warkan tadi ya, ucapan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah ini, ucapan daripada, amanat daripada yang amat berhormat Perdana Menteri. Okey, apapun, teruskan bersiaran bersama Limbang FM, geng sambat radio kita ni tak kira di mana sahaja anda berada.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
4: Aduh,
3: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Anda sedang mendengar kami di Madame
1: 94.5 MHz.
0: 5 FM.
2: Okey, Limbang FM pasti di hati terus bersiaran bersama anda hingga ke saat ini 9.56 minit pagi, kekal bersiaran sehingga jam 12.30 hari nanti. Okey, baik, jangan ubah lagi siaran anda, kekal bersiaran kami, bersiaran bersama kami, dan kita masih menantikan untuk siaran langsung sambutan ataupun ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi peringkat kebangsaan, ya, yang akan kita bawakan nanti menerusi National FM. Okey, boleh siar apa, boleh saksikan sekarang ini seperti yang Dimas war-warkan tadi, siar langsung sambutan Maulidur Rasul di TV1 siaran RTM, ya, untuk anda. Okey, anda yang berada di luar sana tu, mendengarkan siaran kita, apapun yang sedang anda lakukan waktu ini, beristirahat. Selamat beristirahat diucapkan untuk anda. Ada yang tengah makan, tengah minum ketika ini, 9.57 minit pagi. Okey, pastikan ambil makanan yang berkhasiat untuk tenaga anda sepanjang hari, walaupun istirahat hari ini, ya. Pastikan anda kekal sihat walau di mana sahaja anda berada. Okey, baik, juga anda yang berada, tak ada apa yang anda buat, pastikan juga jangan lakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada kesihatan kita. Penting juga yang mungkin ada hasrat nak membersihkan kawasan rumah, ya. Elakkan dulu untuk pembakaran terbuka lah, ya, larangan pembakaran terbuka, tindakan undang-undang, ya, akan diambil untuk anda yang mungkin akan dikenakan tindakan jika melakukan pembakaran terbuka. Denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali, dan denda tidak melebihi RM1,000 sehari bagi kesalahan yang berterusan. Boleh juga anda kongsikan ataupun laporkan kepada pihak yang berkuasa jika anda dapati ada yang melakukan pembakaran terbuka. Jadi sama-sama kita elakkan daripada melakukan pembakaran terbuka,

0: Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.
2: Okey, baik, itu tadi kita sama-sama ikuti amanat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan yang kita sambung siar menerusi Nasional FM, ya. Sambutan di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia ataupun UPM Serdang, dengan tema sambutan untuk hari ini, sambutan tahun 1448 Hijrah, Madani dihayati, Ummah diberkati, yang mana fokus untuk tema tersebut mengambil inspirasi daripada nilai akhlak, persaudaraan dan tanggungjawab bersama yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam masyarakat Madinah, selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Okey, baik. Terima kasih terus bersiaran bersama kami, Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Terus dia sehingga ke pukul 12 tengah hari, Geng Samad Adio kita ni.

0: Sudah kibarkan jalur gemilang? Kibarkanlah.
1: Tidak mahal pun harganya. Harga mungkin tidak seberapa, namun semangatnya menggelorakan semangat patriotik.
0: Ayo, kibarkanlah jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pesanan ikhlas dari Limbang FM. Semarak
4: jayakan. Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju. Harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat, Adio Kitani, pasti hati.

0: pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Okay, pastinya anda sedang mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati. Geng sambat radio kita ni, siaran kita hari ini Selasa 25 Ogos 2026 Masihi. Ada yang baru saja mengikuti siaran kita, terima kasih dia cekon untuk anda. Ya, Dimas nak kongsikan ini antara info yang Dimas petik, nak Dimas kongsikan bersama anda. Dipetik dari portal berita RTM Sarawak ya. Yang mana ini Perutusan yang di-Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ya, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul, yang mana beliau bersama Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijrah kepada seluruh umat Islam khususnya di Sarawak, dan mengingatkan bahawa Maulidur Rasul adalah peluang mengenang perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Dan katanya juga baginda merupakan contoh teladan terbaik yang mengajarkan nilai iman, amanah, kejujuran, kesabaran, kasih sayang dan akhlak mulia. Dan sehubungan itu, yang di-Pertua Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar juga menyeru umat Islam memperbanyakkan selawat serta menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan seharian. Tema Madani di Haiti, Umah Diberkati, mengajak masyarakat membina umah beriman, berilmu, berakhlak serta memelihara perpaduan di Sarawak. Itu yang dinyatakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dan juga Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah kepada seluruh umat Islam khususnya di Sarawak. Okey, satu lagi Dimas nak kongsikan juga yang Dimas petik menerusi portal berita RTM Sarawak, yang mana Sarawak Forestry Corporation SFC menyediakan lesen mengutip telur buaya sebagai antara pendekatan mengurus populasi reptilia itu secara terkawal dan mampan ya. Pegawai hidupan liar Seksyen Pengurusan Buaya SFC Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani berkata sambutan terhadap lesen yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu itu masih rendah, dan SFC sedia bekerjasama dengan pemegang lesen untuk mengutip telur buaya dari habitat liar khususnya di kawasan yang berpotensi mengancam keselamatan manusia. Dan baru-baru ini SFC turut mengeluarkan telur dari sebuah sarang yang ditemui di kawasan ladang kelapa sawit okey di Miri selepas tiada pemegang lesen bersedia menjalankan kutipan. Dan kewujudan sarang boleh meningkatkan risiko keselamatan kerana buaya betina akan berkawal di sekitar kawasannya. Itu yang dijelaskan oleh Sarawak Forestry Corporation ataupun SFC. Yeah? Itu yang dinyatakan oleh Pegawai Hidupan Liar Seksyen Pengurusan Buaya SFC Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani. Yeah? Ketika mesyuarat pasukan petugas khas antara Agensi Pengurusan Konflik Manusia Buaya 2026 di Miri. Jadi mungkin ada di antara anda yang ingin mendapatkan lesen mengutip telur buaya sebagai antara pendekatan menguruskan populasi reptilia itu secara terkawal dan mampan. Sarawak Forestry Corporation SFC ada menyediakan, dan boleh mungkin berhubung dengan Sarawak Forestry Corporation sendirilah ya, kerana sambutan terhadap lesen yang diperkenalkan itu sejak 2 tahun lalu seperti mana yang dinyatakan oleh SFC masih rendah. Okey, itu untuk mengekang pembiakan populasi reptilia yang boleh mengancam keselamatan manusia ya, daripada membiak lebih banyak lagi. Okey, baiklah, itu antara info yang Dimas kongsi, Dimas petik dari portal berita RTM Sarawak. 10.32 minit pagi, terus bersiaran bersama Limbang FM, Geng Samad Radio kita ni.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, terus mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati, kekal bersiaran sehingga ke 12 tengah hari nanti. Geng Sambat Adio kita ni sekarang ini jam yang kedua, 10.51 minit pagi. Dalam perjalanan waktu ini, mana pun destinasi anda, untuk perjalanan jauh, perjalanan dekat ke, pastikan sentiasa mematuhi peraturan di jalan raya. Semoga keselamatan anda terjaga. Okey, terus bertimbang rasa juga di atas jalan raya. Kena bersabar sentiasa dalam keadaan yang tenang, memandu. Itu antara tips memandu lah, dan undang-undang. Anda memandu, kena ada lesen memandu, kena pakai tali pinggang keledar, jarak kenderaan dengan jarak kenderaan di hadapan, kena betul, pastikan dengan jarak lebih kurang 30 meter lah, untuk anda berada di belakang kenderaan pemandu yang berada di hadapan. Okey. Untuk anda yang bersiaran bersama juga, Dimas nak kongsikan terus antara info kita. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, okey, menuntut kerajaan mempercepat pembangunan infrastruktur digital bagi memastikan manfaat teknologi dapat dinikmati secara menyeluruh. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier yang berhormat Dato' Abdullah Saidul. Langkah itu katanya memberi peluang kepada golongan muda meneroka bidang AI, teknologi dan kreativiti. Dan selain itu, perhatian juga turut perlu kepada bakat luar bandar termasuk murid sekolah rendah menerusi kemudahan digital dan peralatan yang sesuai. Jadi penggunaan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI menuntut kerajaan mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Ini bagi memastikan manfaat teknologi dapat dinikmati secara menyeluruh. Okey, itu dinyatakan oleh Timbalan Premier di Jabatan Premier Dato' Abdullah Saidul pada majlis penutupan AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 di Perkampungan Digital Tegas, yang mana festival yang berlangsung selama 2 hari itu menghimpunkan komuniti pelajar, penggiat teknologi dan industri kreatif selain menampilkan 30 pempamer, 6 bengkel praktikal dan 11 ceramah serta forum dan 2 cabaran AI. Itu antara info pagi kita untuk anda semua yang mengikuti siaran kita Limbang FM pasti di hati, khususnya pertemuan kita Geng Sambat Adio kita ni berterusan dengan lagu hiburan yang istimewa untuk anda sehingga jam 12 tengah hari nanti, 10.54 minit pagi.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
1: Eh, banyak je bendera kau beli. Kenapa kau beli banyak bendera?
0: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau juga gantung bendera macam orang lain.
1: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
2: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
3: Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju.
1: Yara,
0: bulan ni kan...

0: bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau juga gantung bendera macam orang lain.
1: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar itu indah tukang terbalik kah?
2: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
3: Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju.
2: Dari Limbang FM.
3: Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju.

0: jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5 FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Okey, kekal mendengarkan kami Limbang FM geng. Sambat radio kita ni menghampiri 11.38 minit pagi waktu ini. Baiklah, Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan muslim-muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Baik, kita mulakan info solat fardu bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.22 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.32 minit petang. Solat fardu maghrib 6.28 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.38 minit malam. Seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 5.03 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.12 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.24 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.35 minit petang. Solat fardu maghrib 6.30 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7.41 minit malam. Seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 5.06 minit pagi dan waktu syuruk ataupun berakhirnya waktu solat fardu subuh pada pukul 6.15 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang dibawakan kepada anda setiap hari di Limbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
0: Limbang FM, Radio Ketani,
2: pasti hati.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama digunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah Ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang, dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu, jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
3: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: 12:30 hari.
1: Okey, semestinya geng sambat radio kita ni akan berakhir tepat detik 12:30 hari ini nanti. Lebih kurang 13 minit saja lagi untuk kita bersiaran. Dua buah lagu akan menyusul selepas ini. Pastinya akan menutup tirai pertemuan kita. Dan untuk info kita yang terakhir Dimas nak kongsikan ini berkenaan dengan program ataupun aktiviti yang bakal diadakan oleh Sarawak Teachers Union. Okey, Sarawak Teachers Union bahagian Limbang yang bakal mengadakan aktiviti menganjurkan program STU Pendaus World Teachers Day 2026, 5 km fun run dan juga 3 km fun walk. Okey, sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 yang bakal diadakan pada bulan Oktober. Okey, di Stadium Lawas. Okey, apapun penyertaan untuk pendaftaran. Pendaftaran untuk penyertaan dibuka bermula hari ini 25 Ogos 2026, bagi anda yang ingin menyertai program tersebut ya, pada bulan Oktober nanti, 10 Oktober 2026, di Stadium Tertutup Lawas. Jadi kepada anda yang ingin menyertai program tersebut, boleh berhubung ataupun kalau ada apa-apa pertanyaan, untuk pertanyaan yang lebih lanjut boleh berhubung dengan Bro Razi di talian 017-832-8411 untuk anda yang berada di Limbang, manakala untuk anda yang berada di Lawas boleh berhubung dengan Bro Liod, Bro Liod di talian 013-859-6318. Okey, itu untuk anda yang berada di Lawas. Sekali lagi, untuk anda yang ingin membuat pertanyaan ataupun ingin berhubung berkenaan ataupun ingin menghubungi berkenaan dengan pendaftaran program yang akan diadakan, boleh menghubungi talian Bro Razi, anda yang berada di Limbang, 017-832-8411, dan boleh hubungi Bro Liot untuk anda yang berada di Lawas, 013-859-6318. Pendaftaran dibuka bermula hari ini 25 Ogos 2026, untuk program STU Pendaus World Teachers Day 2026, 5 km fun run dan juga 3 km fun walk sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 pada 10 Oktober. Okey, di Stadium Lawas. Okey, itu untuk anda maklumat kita yang terakhir. Jadi, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama Limbang FM. Pasti di hati geng sambat radio kita ni, tepat detik 12:30 hari kita tamatkan siaran kita. Anda akan dapat ikuti berita ringkas, dan selepas saja berita ringkas, rakan penyampai dari Perkhidmatan Dun Bawang menyambung tugasan di frekuensi yang sama semestinya, Limbang FM. Pasti di hati untuk hiburan tengah hari anda dalam bahasa Dun Bawang. Jadi untuk itu, setakat di sini saja Dimas bertugas ataupun bersama anda untuk tugasan Dimas hari ini. Terima kasih semua. Salam Maulid Rasul untuk Muslimin dan juga Muslimat. Madani dihayati, Ummah diberkati, tema untuk tahun ini. Jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kinanak unat ninga radio tau, lute mumbang nyat.

Edi mo ina na ni baru si Garya Lafut Buddha na ni nguka pa puto kena glu kaninga lema ba pupuli dan jo dua ini bang ruata program sejam dengan muyu. Edi do mena dan jo dempapu do rehat bang jo cuti. Pekatu Maulidur Rasul bang jo sini. Edi kaya merpat ya papa nasunan kena kedianun pana lu karuan tau seru kentau cuti tambah jo ini. Edi kaya merpat manit buru tau bang tinu do luk do. Oh niat mapapu sekuah baru lama bapu beli dan jo tahu ini 25 jo bulan walu jo sini kena kelu kaningar widi JMA dabal arwai miak padpa dengan kena nakin yo telu jam bakalai pukul 22 majing jam telu beli dan jo napa jadi dong ala pekan mena dan jo kuan mu yulu kena da kuman kuan nak kena tahu lu kamarapu bang aktiviti lu kapinalan pakatu jo cuti siap petungnya limbang suka nikah jo keluarga 2026 lu kapal yang atur persatuan gereja-gereja cawangan Limbang. Ina kini mapamung dai dewan gereja metodis ya. Rata ina pekak majing majo ini. Ide nun pernah kena klu kaningar kuan tau lu kau nerapu bang mengaktiviti lu karuan ngedalan lu tak mawang niat. Macam aku lemah baik aktiviti kuda gini, mia kami jatah baru rurum tau. Pad-pad. Edi mo patajung galakuan na kenak luka ningar siapa bang jam luka pun ini kuantau luka pian ngajing berita keluarga ngajing bala mereka li di info activity kena kemiak nawa radio tol mabatal yang pakalai 0852-2446 macing jam 1 na apa yang na berita utama 1 edi bang jam luka 21 setengah tau inan ruata program kesehatan tau ataupun info medik. Aja lu pada program lu karinwat bang minggu lu katun. Pukul 2 boleh ada jo kena lu kaninger ya na salin berita bang bawang di segmen dan ning ramai boleh ada jo miak ngagi pada apu tau padpa dengan kulu ngekem. Apu tau jo sini ya. Pukul 2, 20 minit tamu na ada jo bang karabinita apa tajuitan kuningar nani Eddie Dixon Anun Balamo.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nak tampil lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
5: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
6: Satu bengkel, empat kemahiran, satu langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
7: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Edi na jan nani rata berli balang nani nuang apa tau bang jam lu kapun pun sa jam dengan muyu ini. Edi sakwa baru kaya malah do menada jo dan papu do dengar radio tau kuan kena teman tinan lu ka baru pad paningar. Ken lagi na narang tau lu ka meriak bang karabini. Hubil magatel. Edi masusang iniat. Edi narang gajalar na kesan na marabun ya. Lerat nan tau musad. Di tamar pat ko anak kena kena tau lukunan ngadalan aktiviti bang jo sini do ko antau lukunan tu do rehat pakatu cuti. Di tamar pat na tau PK patun kesan marabun ataupun rabun. Patun kesehatan berutama manit-manit dia. Siapa kena keluarkan ini lemah bay info berita mejo ini sagan penak. Nudo jo muda nama bat nalem. Lutu tu da bang tu da kawasan bang Sarawak. Nudo ina masih na nangurang tinudo merabun. Siapa ina lima kawasan nang rekod bacaan indeks pencemaran udara IPU nantari luk nasihat. Macing jam walu ina pekak ya. Siapa serian nang rekod bacaan lu ke Abodita ia nama ratu walu pulu. Ida semunuk kuina Sri Aman meratu 67. Kucing meratu 65, Samarahan meratu 58, di Sarike meratu 52 ya. Selabak Bang Sibu, Muka, Kapit Bintu Lumiri di Limbang, Merapu Lawas dengan rekod bacaan IPU Nantari Sederhana. Di pada dengan ini, lun mula ruana nasihat paling orang aktiviti luar. Ini makai abu icung iditang kudang perlu ya. Tutu nebang kerap tinudo merabun. Jadi tau merepet manit burutau matar burutau dengan do ngirup mula apa tak kena keluarkan dengar. Apa yang penting kuan burutau manit-manit. Lama bapu beli deju radio tawa ini 25 minit baru bad lemah bapu tau bang jam luka pun awal radio tau lemah batalian 0852 jaja 246 kan kenak teman tinan luka baru ningar luka pian ngajing berita keluarga bala mereka di info aktiviti apa jing jam 1 napa berita utama 1 berita petaju ronkong ramai tajuna dengan nani Jelly Frandona alagi kodat niat.

Amesikula do, amesikula tutu kena kelukan yang luk tutu nak kuana anak-anak tahu luk kena dengar tahu bang muna dan jo ini. Jadi mau pebalarat na sikula ini kena kelukan dengar siapa perisa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026. Luk tutu na siji peperiksaan bertulis miyaki mun rata 20 talu aja bulan 10 aja. Macing puluh tuduh aja bulan puluh dua luk macing ya. Siapa mayak galak lu karino atau pisa Menteri Pendidikan KPM ujian bertutur bahasa Melayu mia karuan ngadalan. Bang bulan puluh ia nama kena 26 macing 25 aja bulan puluh. Selaba ujian bertutur bahasa Inggris mia karuan ngadalan 2 macing 5 aja bulan puluh aja ya. Dipadpa dengan ina ujian amali sains panak miak ngimun rata puluh enam macing puluh walu aja bulan puluh aja. Di sepengah ina ujian mendengar bahasa Melayu miak karuan ngadalan rat 20 telu aja bulan puluh aja. Idi bahasa Inggris makana 24 aja bulan puluh aja. Dina na kinula 420,875 baru calon na pengandang daftar dan ngalap SPM 2026 bang 3,334 pusat perisa aput negara. Di kudang ina kuana anak-anak kuan tamantinan lukin anak-anak lu kemiak ngalap perisa SPM 2026. Mangalaka 2026 ini ya. Merapat na tau pengamagala dengan cobulan luka penge Rinua Tupis Menteri Pendidikan Malaysia. Edi mo penge nani luka ruatan tau kena keluka ningar sepenge ini tau mia kapata jumpa di paritan keningar beritahu tama 1 pukul 1 majo ini napa.

kek kena na. Tijuk tau ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngejing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, Salmonella, iri Hepatitis A. Ia panak miak ngejing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, tijuk tau patut berwin. Ma tijuk muka epak, muda kusabun berut tijuk. Ngasa bang pelat idi alak buat tijukmu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado bururmu, ratnan lukmet meburak. Ngelikan tijuk.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

berapa tentang magala kenak lu kan dengar nama kai telefon bang karab tau wang drive liolio bang alawi di marapat na tau nalan dengan do macing dengan selamat mapapu dengan mawang niat dalam among aktiviti di kakamantau dengan do. Di bang jam luka dua populer dia join ni kena keluka dengar. Pukul satu setengah na penaklupan. Ia ina program kesihatan tau celubat program luka pebala ratnan merabun ataupun cerebu ya. Terima kasih kuan kena nak teman tina luka lutap setia dengar radio tau lemah balimbang FM majing bang jam sini pad-padingan ku di JMA-RY lungakam. Ditau pada cuitan ku dengar nani Nova Susanti nani tatanan kerap pakai cuti nani ngeramai apa tau lama bajam luka 20 dan join ni.

0: Jadi makanak lu kan ingat mari kali lu tutun nak kuan kanak-kanak tau lu ke Tebawang atau tu dodai lawas siapa unit rehabilitasi atau fisioterapi di pemulihan cara kerja hospital lawas. Mia akan dalam operasi dengan penutnan nanara satu bangunan mebaru hospital lawas ngimun tuduk jobulan lewat luka mencing ya. Di mari kali kuan kanak-kanak tau lu kepian ngalap temu janji padpa dengan unit ini merapat natau mia ke telefon amek no nombor 0852 walu aja 0852 walu aja ya. Jadi ku dengan aku anak-anak tau lu kepian lu ku nak dengar bangkar abini lu tutu naratnan galak so apa unit fisioterapi di pemulihan cara kerja hospital lawas nan bangunan Lukmon mia karon ngitak dengan penuh na idi mia kadalan operasi bangunan luka mabaru hospital lawas ya ngimun tudu ajo bulan liwa luka majing. Idi mo kena keluarkan dengan siapa nak ini pengamajing pukul 1.30 minita muna dajo lemah bapu tau marwata program kesihatan tau. Idi tau petaju mereka rabini kuan rurum sekajak gres.
1: Idi do muna dajo kena keluarkan dengan idi mo pad gudang gira lak tau ina tau mia kama papu lemah marwata program kesihatan atau infomedik. Siapa we nak sebulang ini kena nak tahu rata upis kesihatan Bepat Limbang ini pad-pad dengan tau bang karab ini ini mereka rabukan mu kena nak baik ngegalak ratnana buror mu ini nun diko bidang kerja mereka rabukan mu.
2: Okey, terima kasih walaupun malah terima kasih kuan RTM lah ajak ku mari peluang kuan ku mari aja pada ratnan pejabat kesihatan lah. We yang abai getang penolong pegawai perubatan dari pejabat kesihatan bahagian Limbang.
1: Ini mo anun look anun di anun topik ataupun ulu gayam tau bang Jos ini mereka rebukan mo.
2: Okey, terima kasih. Ulu badak tau tau sini atau gayam tau tau sini yang ratnan aja fenomena lah. Lok wing rawe mula nun kali nekini ya nama masa nekini kalau tahunnya cuaca atau kudang naik berapa cerah jadi
1: mubirar kan
2: mubirar ini nggak ada jerebu lah bang bahasa Malaysia jadi gayam tosos ini yang nama bahaya jerebu
1: iya pelabado we menu kena nak nak lu dari luar panak memang de bapian keli kumuda jerebu ini mangun inan kayak yedo ataupun bahaya kuan tau idi mari kerap kuan mu kenapa anun satu na jerebu ni idi inan kayak iya ngejing bahaya kuan kesehatan tau.
2: Okey, terima kasih. Okey, nikini inan sebelang fenomena ya na fenomena cuaca kalau tahun ni cuaca tau apa ai tidang jadi mulan-mulun inan masalah kesihatan cukup cuaca tau jadi cuaca ratnan jabatan alam sekitar pengenal pemantauan melalui IPU jerebu ini ialah sebelang fenomena lah fenomena cuaca jadi dan alam sekitar kerap mengenal apa na tari ataupun bacaan jerebu jerebu ini yang latnan kerap tahun niar yang apa partikel-partikel halus ataupun kudang habuk ataupun kalau tahun niar dengan macak debang media yang latnan kesan pembakaran yang asap repun lah
1: repun
2: ya look na malagan wan tahun niar pakai mata kasar lah ngaca ku bahan-bahan halus ini ataupun habuk ini ia terapung dari arang gawak jadi punca jerebu ini lah yang wan tahun niar tau kali ni kini yang lah dari segi pembakaran terbuka pembakaran terbuka ini mungkin disebabkan oleh aktiviti-aktiviti peladangan pertanian mungkin juga daripada pembinaan dan juga pembangunan lah yang pesat maju atau jerbu ni juga boleh disebabkan oleh asap-asap kenderaan daripada asap-asap kilang. Jadi mula punca lah. Mula punca. Jadi sekiranya jerbu ini tidak ditangani, jerbu ini miak mari masalah kuan kesihatan. Ya, selain daripada masalah penglihatan atau na kalap nyer mado, ia juga merena keselesaan lah kuan ulun ulun tahu. Selain latina, ia mere kemudaratan kesihatan kuan taluk inan masalah sistem pernafasan. Sebab ina jabatan kesihatan mengalap berat lah ku masalah jerbu ini.
1: Jadi pian tau kali ratnan anun di kudang apa ia belen tau na selamat ataupun bahaya ni.
2: Okey, terima kasih. Kesan ratnan jerbu atau na ia selamat kuan tau. Ianya dari segi tahap pencemaran lah. Kuan buru tau. Ianya kalau tau niar melalui pembacaan IPU atau indeks pencemaran udara.
1: Betul.
2: Ia nan mada tidak kategori lah tahap bahaya. Rata na bahaya mecingku sangat membahaya. Jadi kesan kuan tahu ya na mungkin berbeza lah, berbeza maksudnya inan bawang nikini kira bagi contoh lah Sarawak. Kuasan-kuasan inan kuasan sangat berbahaya. Kudang tahu limbang bang so sini masih lagi ya dalam tahap yang sederhana. Jadi kesan berbeza. Jadi kesan kuan lemulun luka kena ku jerbu yana gejala kesihatan yana kudang musad mait mata, megait meriak. Jadi mungkin de inan masalah pernafasan. Okay. Kedua, ina individu lo kinan mait lo kinan mait kudang asma, mait pusu. Mungkin kesihatan mungkin terjejas.
1: Terjejas.
2: Macam ku jerbu ini ngenau kada mesusah dari segi kesihatan dah. Okey. Golongan yang mungkin lo kena ialah golongan yang paling berisiko ialah anak-anak risut lah. Ya, okey. Kanak-kanak di bawah 12 tahun, okey. Puan warga emas tahu luk mengerat luk umur 60 melun. Kuan decur-decur luk berat berur. Kuan individu luk inan penyakit kronik lah. Ini adalah kesan jerbu jerbu kuan kesihatan tahu.
1: Iya ratna nanu nadi rebun kata nadi kan?
2: Iya lah rebun.
1: Rebun mungkin kesan pembakaran terbuka. Yeah. Okey, kudang apa ratna IPU ini nadi? Kudang apa IPU? IPU luk sehat? Kudang apa IPU luk na sehat ni? Kudang apa?
2: Okey, untuk pembacaan IPU. Nasihat dan jabatan kesihatan yang dari segi pembacaan IPU ni inan indeksnya tertentu lah. Jadi untuk IPU 0 hingga 50 yang udara kualiti udara luk do lah. Untuk kualiti udara 51 hingga 100 ini sederhana. Maksudnya untuk yang 50 hingga 100 ini aktiviti-aktiviti masih miak ruan nalan kudang biasa. Cuma kalau IPU melun ratnan meratu satu sampai ke atas, ini tidak selamat. Dia berisiko kuan ruan lemulun mula lu ke inan masalah kesihatan, lu ke kuan anak-anak kudang ina dia kalau madak nadi lah. Jadi ini membahayakan kesihatan kuan adalah. Jadi aktiviti-aktiviti inan aktiviti-aktiviti tertentu boleh membahayakan. Terutama kali kalau ngenau aktiviti ini di luar rumah, luar bangunan, macam ku pendedahan, ku jerbu na meningkat.
1: Okey. Mau pian tahu kali anun ke nasihat ratna tau bepat kesihatan kuanun mula inan tau ngoda di ngapu rotnana tinudo merabun ataupun jerbu bang karabin ini.
2: Okey ya, untuk daripada nasihat dan ke Jabatan Kesihatan ataupun KKM, kuan menghadapi keadaan jerbu tahun ini, ianya pun kurangkan aktiviti fizikal lok dari luar rumah lah. Okey, aktiviti fizikal ngacaku tahu memerlukan tenaga dan juga pernafasan lok mula dari luar. Jadi sekiranya aktiviti fizikal ini mentaung naut dari luar dengan kualiti IPU lok nado, ia boleh memudaratkan kesihatan. Ya. Kedua, lun mula harus berjaga-jagalah tuduh ataupun sentiasa niar PK tentang IPU ataupun nasihat dan pihak berkuasa. Boleh tuduh ataupun ngenau aktiviti dari rumah lah. Alaga ngenau aktiviti dari luar. Ngacaku kalau IPU nak selamat, boleh merusakkan kesihatan lah. Okey. Kata lu yang nasihat ratnan KKM yang mula ngir pepak. Ngacaku keadaan jerebu dengan pencemaran, bahan pencemaran lok bang udara boleh menyebabkan saluran pernafasan terganggu. Jadi mula ngirup apa dok kuan burur ngacaku yang memberi apa nama satu hidrat lah mereka inan tua anak pak bang bang burur tahu ya
1: pele tahu nata kering
2: lah ya nata kering ya. Yang keempat yang ala kena aktiviti lok miak menambah lagi pencemaran. Mepad gudang membakar secara terbuka lah. Mungkin kini mungkin musim-musim tahun nak aktiviti pertanian. Jadi alag lah nganau aktiviti loka menambah lagi pencemaran.
1: Seberkung kan?
2: Okey, ya mo.
1: Kuan dan lok nau kebun sawit kurang.
2: Ya, ya. Okey. Ini nasihat terakhir lah. Kelima yang harus PK lah keadaan kualiti udara. Ini latihan IPU nadi. Memang ini nasihat kuan anak-anak nek ini bang sekolah, rat KKM dan juga Jabatan Pendidikan bahawa inan certain level IPU anak-anak tahu mesti tuduh ataupun nak aktiviti fizikal lah. Yang ini adalah satu kerjasama di antara KKM dengan pendidikan lah. So yang paling kuan tahu lun mula ialah paling tahu kali nasihat ratnan jabatan dari pihak-pihak yang berkuasa termasuk sekali daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Alam Sekitar bahawa certain level tahap ini perlu tahu berjaga-jaga lah.
1: Yeah.
2: Cukup tahu nak kali idan ke tahu berada dalam keadaan yang normal. Nikini kalau tanya bang news keadaan masih lagi tidak lagi memberansangkan lah. Okey.
1: Mo. Jadi mo kudang apa ya pem masalah seseburun ke yang apa masalah kesihatan ngejeku jerebu ni.
2: Okey ya. Untuk masalah kesihatan ini memang kerap tahun year ia berbeza lah. Berbeza di antara seburur dengan seburur. Ngacaku inan lok memang inan penyakit kronik ya. Kudang asma, mai jantung, mai salur pernafasan. Jadi kerap tahu mengalami gejala kudang ini. Ina, contoh tahu kudang tahu mat mata inan masalah pernafasan ataupun tahu sesak sesak niat ah sesak nafas lah
1: sesak nafas
2: nasihat atau kesihatan yang paling rehat ambil bangkuasan luk inan udara luk bersih. Ataupun kalau miak ambil ngalap perawatan dari luk masagat lah, ratnan klinik kesihatan ataupun hospital luk menang dengan menyu.
1: Mau kurang apa ya? Perlu kita tahu makai pelitup muka ataupun kekap kiong ni, inan ke ia membantu.
2: Okey, terima kasih. Jadi face mask ataupun kekap kiong, satu cara, ya, satu cara tahu melindung netawaratku debu halus. Ini satu pengalaman atau pengainan pengalaman renanku COVID, ya.
1: Betul. Ya,
2: COVID ini lebih halus daripada debu. So yang ini halus debu ataupun kakap giung ini perlu ngaca ku ya satu cara lah luka melindung atau ratnanku pencemaran. Jadi walaupun kudang ini ya mau perkara luk do ya na ngurang pendedahan ratnan udara tercemar. Maksudnya tahu ngenau kurang aktiviti physical atau tuduh dari rumah lutap apa nama jaga buruk lah dari dengan PK terhadap IPU yang kurang selamat. Okey.
1: Mo ini ilung na yan nipa kodang tahu na ninga ratpo ni na adik eh jerbu ni bekan mo ia anu di bekan mo jerbu ini aja udara lok berkabus ni na adik ia mia ke mereka kesihatan kuan kesihat anu ni mereka san patun kesihatan tau khas na kuan bubun lok anala lok berisiko aha jadi anun lok anu di jadi napa kodang apa akang-akang ya ina di pa kuan lunlu ka merapang ratnana jerbu ini.
2: Okey, metu ya. Karab jerbu KKM harap tahu na merapang na panik lah. Ya mau ngalap langkah-langkah berjaga lah. Ya, okey, pun kurangkan aktiviti. Sekiranya EPU kurang selamat, ya, di bawah, di atas 101. Okay. IPU boleh naik sampai 300. Okey. Jadi kurangkan aktiviti luar. Okey, jaga buruk ratnan udara tercemar. Mula tahu ngirup apa ngadu ratnan aktiviti pembakaran terbuka. Jadi sentiasa update ratnan maklumat terkini ratnan Jabatan Kesihatan. Okey. Jadi ingat udara bersih hak tahu, kesihatan adalah tanggungjawab tahu, among lah bersama.
1: Mo terima kasih kuan kena nak tahu abai ataupun kena tahu langu berakitang lukai di pad palingan tahu bang muna join ni nengegalak kuan tahu ratnan anun ke ia jerbu atau lo belian tahu rabun luk mangun bang karabini ya di inan balaka kiper atamu.
2: Okey, awe pupur malah terima kasih kuan RTM ngajak aku meri kesempatan kuan ini kuan kai Ratuan Jabatan Kesihatan. Jadi rapatku boleh tahu kekal sihat, kekal selamat, dijaga buruk dengan doa.
1: Ya, terima kasih di mepapu baru bang program Infomedik bang minggu baru lemah pa topik luka bakanta.
0: Edi mo kadang ina kena glue kan dengar kaya merum sekaja gres apa padangan kena ke abai kita pegawai kesihatan luka pebala ratnan jarabu ya. Edi merapat manit baru tahu pengana dengar dengan nama gala ratnan info luka penga ijing petulu dengan tundo jo tahu bang karabini merabun. Edi tahu merapat manit baru kena teman tinan lukuna dan dengar pata jumatar kesihatan baru tahu dengan do. Pulih 2 minit baru kena keluarkan dengan majing jam 20 dajo. Tau miapad paritan kain ini ngar salin berita bang bawang.

0: 91 MHz. Radio Talk.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Nopli Dejo di Tabi Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko ngecin salin berita Ratsection Berita Was Masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli Dejo ini. Lun Islam Bang Sarawak Pituan Belis Ibadat Ratan Perjuangan Idealak Nabi Muhammad Pekatung Raya Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC Ninak Lesen Inan Ngalap Idi Ngemung Terur Buaya Inan Ngurang Iyap Reptilia Ina. Malah 88% graduate TVET lunga dalam sibadak bang bebat pudut nekalap kerja.

berita setajuna. Yang di-Pertuan Negeri Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Pat Batu Puan Datuk Patingi Fauzia Mawas Sanusi Nemala Dok Ngeraya Mauludur Rasul 1440 Hijrah Kuan Amung Lun Islam Luk Tutu Nebang Sarawak. Lema babala tetang na Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Nemari ingat suapa Mauludur Rasul yaitu perjuangan ini pengorbanan Nabi Muhammad inan ngegala Islam. Ia mangunku penginut luk mada ratna nilai-nilai luk do. Pekatuku ina, Lud Islam Pituan paling magai sembayang petulu dengan tema Madani dihayati umat diberkati. Luk mutu masyarakat ngikit anuda, mila idinan ayuk luk do rapu ngesap perpaduan bang Sarawak.

Sarawak Forestry Corporation SFC nina lesen inan ngalapidi ngamong tarur buaya mangunku pendekatan inan ngurang ia reptilia ina. Pegawai Hidupan Liar Seksyen Pengurusan Buaya SFC Dr. Muhammad Iswan Julaini Abdul Ghani Namala apu lun mula masih kurang inan ngalap lesen rat ia ini ti dua lakluk na pelaba. SFC temina ngekem dengan bupun luk ngalapi di ngimat lesen inan ngalapi di ngamung tarur buaya luk tutuna bang kawasan luk dan potensi nina ancaman patun keselamatan lemulun. Laba ini SFC pengenengarwa tarur ratku aja suinan luk da kripe inan buayangi tarur bang kawasan ladang kelapa sawit dek miri ngecek kunainan lun luk inan lesen ngalap tarur ina. Kebalana suinan inan buaya ngitarur ina miyak ikit risiko patun keselamatan ngajaku buaya ina di bang kawasan Luk Merapu. Dr. Muhammad Iswan Namala, kudang ina kerap memiting pasukan petugas khas antara Agensi Pengurusan Konflik Manusia Buaya 2026 Dai Miri. Perkembangan luk pesat bang kecerdasan buatan AI nangiak perita ngadalan pembangunan luk mesagat bang bepat infrastruktur digital inan ngeletap teknologi ina miak ruan ngarima secara meriput. Tara Menteri Bang Upis Premier Dato' Abdullah Saidol Namala akang ina ulak inan marip peluang kuan bupun luk mangud si badak bang bepat AI teknologi idi kreativiti. Siar luk meberat perlu pimaran kuan bakat luar bandar ngerapu anak sikulak bang sikulak primary lemabak kemudahan digital idi peralatan luk patulu. Ia nama laku dengina kerabadat ngitak AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 dari perkampungan digital tegas. Festival 2 ajo ina nangamung komuniti anak sikulak penggiat teknologi di industri kreatif iliratan 30 pempamer luk nangalap bebat inan 6 bengkel praktikal puluh aja ceramah forum idi dua cabaran AI.

Yap, bupun graduate pendidikan di latihan teknikal di vokasional Tivet bang bepat mudut penge nakalap kerja mela ratnan 88%. Bang kerabluk mepad ini ngegalak program latihan kemahiran miak menu keperluan bang perusahaan. Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, Datu Insinyur Yusuf Abdul Wahab Namala, mula graduate petaju ilap kerja bang bepat pudut perita idi pribet. Anang ini nekejing ngacaku putu patun tua kerja bang bepat ina idi kekempat padluk do dengan bupun luk ngedalan perusahaan. Kemahiran practical graduate TVET masih penting bang perusahaan pudut segan pena AI idi automasi ame-ame kemikit. Ia namalaku dengan kerap majlis graduasi ke 12 Akademi Binaan Malaysia ABM di CIDB Teknologis Wilayah Sarawak 2026 dari Kuching. Ratlak 2022 macinglak 2025 kinulak 270,405 burur pelatih pengenang dalam latihan lembaga program latihan kompetensi kemahiran CIDB Malaysia.

UPIS Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Idi Masyarakat KPWKM nangacadang pele inan tambahan lele meratu 60 walu ju tarigit Bang Belanjawan 2022 inan ngaraban baru kebajikan kumpulan sasar ngarapu bepat penjagaan. Menteri Datuk Sri Nancy Shukri Namala yap keseluruhan aki kebajikan Luk Cina dang UPIS Menteri ina lele 4 bilion ringgit ngarapu lele 3 bilion ringgit kuan lun ngarima kebajikan Luk Pangainan. Tambahan ini ulakinan ngikit bepat matari di nyukong bupun warga emas Luk na tepar i rumah. Perita penanda duduk paling ngarwat 50,000 borur lun matar bupun warga emas, orang kurang upaya, anak-anak di komuniti, ilerat nan pegawai kebajikan. Datuk Sri Nancy namalaku dengina nan media sepengada timun inisiatif sektor penjagaan di kempen penjagaan Dai Kuching. Taman Tinan penjaga di Bupun Luk Nguyut Masyarakat Bang Sarawak pituan pele ngurus kewarganegaraan anak-anak Luk Ngapu Sabang patun dokumentasi. Tara Menteri Pembangunan Wanita Idi Kanak-kanak Datuk Rosi Yunus Namala kemudahan inan mutu kewarganegaraan paling perkara 45A Perlembagan Persekutuan perlu pakai dengan sedok-dokna. Masih inan anak-anak bang kawasan Punang Arur di rumah kadang, lukinan sijil tenganak yang mau status kewarganegaraan masih na telitap. Hal ini perlu ruan ngiti di ruan ngurus muka, inan ngadon ada mesusak ngalap pendidikan di perkhidmatan perita kerab Raya Mucina. Ia nama laku dengina, kerab adat ni jul cek MRP kawasan Dun Bekenu, Daik Bekenu. Ia pernah namutu pele ketua masyarakat nangan ngiti kes-kes mepad gudang ina arang komuniti manit-manit.

0: Sakwa berukai ngacing tajuk berita utama Puli Dajo ini. Lunis lambang Sarawak pituan Palis Ibadat Ratnan Perjuangan Idi Alak Nabi Muhammad Bekatung Raya Maulidul Rasul 1448 Hijrah. SFC Nina Lesen inan ngalap idi ngamung terbuaya inan ngurang iap reptilia ina. Mala 88% graduate TVET lunga dalam sibada bang bepat pudut ne kalap kerja. Dengan ini macam yang ini salin berita lu senusun Sarifa Ujawiya Wan Abdul Rahman Rajeksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Dobli da joy ditabi Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Double Day Jodong Papu Doninga Radio Tau Sakwa Baru Kena Klu Kena Jam Ke Kipat Segmen Naninga Ramai Apu Ajo Dua Ini Jadi Do Rehat Do Tudo Kuantau Lu Guna De Rehat Bang Karabini Do Ngalapakan Muna De Jo Kian La Kuantau Lu Ke Barumo Ngalapakan Majo Ya Maklum Majo Cuti Ni Majo Kula Ta Majo Nganau Lu Keruan Jadi Bang Karabini Baru Tau Ngalapakan Denun pernah kena klu kaningar pad-pad dan ningar radio tau dengan tudak-tudak naning ramai luka pengatin dan pendengaran tau sama bapu pulih dajo ini. Empat majing lima jo bulan liwat luka majing. Ia ina ilau asi simpung long tengwa. Luka paling atur persatuan tagalokolo dia. Kita merapat kena teman tinan luka nata pernah nenyer nana aktiviti luka ruan ngadalan apa katu dengan ilau asis simpung ini siapa kena keluarkan ingat tahu mia kamajing ada long tengwa apat majing lima jo bulan liwa luk majing lama-lama di aktiviti penga sinusun apat gudang peritu tundo pelawan rot bulkukud Lawan Rota Bulkuku muka berpiala Datuk Henry Sumagung. Ini nana peritu tundo ngaput. Menani karaoke. Menan cabutan bertua. Ila ratnani nebang malam kebudayaan. Pana enan lam lamut persembahan luka mia karuan ngatur. Selabat ajo enam. Makana lima ajo bulan. Ia ina... Data perasmian ya, luka miaka majing kena luka ningar, luka titang merapu pad-pad bangga adat ataupun irau ini. Ya ina yang hormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Liasan Tara Premier. Lupa nak mangunku Menteri Pembangunan Bandar Iri Sumber Asli Sarawak. Ini data perasmian luka ruang ngadalan bang ajo 6 makana 5 jo bulan liwa. Ini mulai aktiviti luka bekan kena luka dengan mia karuan ngadalan bang karabina. Siapa kakipad bang ajo minggu makana 6 jo bulan ia ina tabu pun gabungan. Katu dengan irau ini ya. Ini naratan aktiviti lu kami ke ruang ngatur bang pun minggu bulan liwa. Lama ba info berita boleh dah join ni kena lu kan ya siapa kontijen Sarawak ke nangalap Nubur rapat secara keseluruhan Bang Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Sarawak pengenangamu 40 aja pingat emas 40 perak di 62 gangsa. Dengan keseluruhan 640 telu pingat ya. Tuan Rumah Selangor mangunku juara keseluruhan. Dengan pemung meratu aja emas. Ini nubur dua ya wilayah persekutuan. Selabat nubur telu ya ina Terengganu. Sukma Selangor dinalan kini 20 ajo. Nangimun rata 45 ajo bulan pelabah majing. Nalem 24 ajo bulan walu. Nang rapu malah 22,000 buruh atlet. Ini pegawai bang telu puluh tuduk lamuda sukan ya. Siapa kuan dua lak luka majing? Kelantan miak mangun kutuan rumah. Kuan Sukan Sukma. Sukan Malaysia Sukma. Ke-20 telu ya. Ya ini dek Kelantan. Jadi mau kudang ini info. Lemah bapu tau bang. Pulih dan join ni petaju. Ningar nani radio tau. Kena keluka ningar.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kinana kunat ninga radio tau lute pembangiat.
1: Kali ke kinana di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur kuan lemunun. Inan ngadu ratnan luk met ini, ticu tau patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun baru ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nakini, iko pengengado burur mu, ratnan luk met meburak. Nalikan ticu mu, iko munun sehat. 1, 2, 3.

0: Kamu tahu ni apa hal? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kasih bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kena ni rata Roland Martin nani tatanan inan taklun mawana mo. 2:47 minit ta boleh dah jawab kerap ini. Terima kasih ku antau ta luka lutup satya dengar macam bang jam ini. Idinggal aku anda kena luka dengar siapa STU bepata Limbang. Ataupun Sarawak Teachers Union Mia ke ngatur program STU Pendos World Teachers Day 2026. 5 km fun run di telu kilometer fun walk pekatu dengan Ajo Guru Sedunia. Lumangun ke sebab patratan aktiviti Ajo Suka Negara 2026. Luka mia karuan ngadalan ngimun makana puluh aja bulan puluh luka majing kena luka dengar. Dari stadium lawas ya. Siapa pendaftaran kuan aktiviti ini muka ngimun rata jos ini 25 jo bulan walu.

siapa kau anda kanak-kanak tahu lu kegergan merapupadpad bang aktiviti ini atau miakang itu galak tajuna amek nan kena kerazi lemah banu berkosong aja tuduk walu telu dua walu apa tajaja kuan kanak-kanak tahu lu katungit limbang selapak kuan tahu dek lawas tahu miakang itu amek nan kena ke Lloyd nama banu berkosong aja telu walu lima liwa enam telu aja walu ya. Indah kena keluarkan dengan sebulan program luka paling atur STU Bebata Limbang bang bulan puluk luka macing ini. Jadi padpa dengan ini galak ku anak kanak-kanak tahu telu guna dengar bang Karabini Ratna na bengkel pemantapan penyampaian juru acara majlis ngarapu personaliti di keterampilan lu kamia karun ngedalan bang bulan baru liwa aju bulan liwa atungi auditorium RTM Malimbang. Imun pukul walu pakak ya yuran ya ina 50 siap inan sijil mia karwan nina ku anak kanak-kanak tahu lu ngedaftari di maya bengkel ini. Di Galatajun atau mia ke ngitu nama yang nombor 0 aja liwa walu 4 0 6 5 ya 0 aja liwa walu 4 0 6 5 Galatajun atau mia ke nyer secara pataju lama ba Facebook Limbang FM. Siapa bengkel ini yang paling atur kelab rekreasi RTM Limbang. Di bang bulan baru penak-kenak luka dengar penainan sebulang aktiviti ta luka ruan ngatur paliang kelab rekreasi luk tatanan majlis malam amal 55 lak RTM Limbang. Di aktiviti sini mia karuan ngadalan 25 jo bulan liwa dai Dewan Suara Limbang pukul 7.30 malam. Siapa kuan kanak-kanak tahu luka pian marapu padpad bang majlis malam amal ini raga sebelum mijak yana 600 ringgit ya kuan puluk perur tema kuyuk lu pakai tau ya ina gold and black ataupun black and gold. Siapa lama-lama di aktiviti mia karun dalam bang karabina kanak lu kaningar narapu persembahan etnik kebudayaan ide persembahan artis luka tetengan ia ina urai. Lerat nana cabutan bertuai di luk bakan bakan taya. Kuan tau luka una dengar bang karabini kaina teng apale tau mia kemarapu padpad bang program ini majlis malam amal. Di Galatajun atau mia kang itu namenan kena ke Vanessa lemah banu berkosong aja liwa tuduh walu dua kosong empat telu lima ataupun kena Dayana. Cik Dayana lemah ba kosong aja tuduh walu lima dua telu lima walu empat. Di luk malun mariput kena penak mia kanyar secara petaju lemah ba Facebook ke Limbang FM. Jadi mungkin nak luka dengar mula terima kasih kuan tau luka setiap adpan dengan radio taurat pun mejing kaki padna lele mejing dan kaki pad walu minita baru bang ruat segmen dan dengar ramai pulih dejo. Petaju pukul telu napa dengar berita ringkas 300 National FM Kuala Lumpur. Mejing papu baru bang jojo lupa tu nak lupa na sepengah berita. Kena ke padpad dengan DJ Rata Primata Nabi Sayak. Neju program Limbang FM Rat pukul telu mecing pukul 60 dejo. Ini tau miak tajinku dengan dua nani ini. Nani Rat pastas di balang do nawar negu idimutu Rat negu.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya mencuba sebab ada yang salam sejahtera. Timo jamau usli yang kala panggung ngosan ni tendi kala pido memina ko pido moja siaran ni temo la pakon. Amno silam kedan sehat malam kedan sanang sanang genau saja. Okey, pada mahu minta tahu anda bersama JRJ Sibil tad perkhidmatan Bisaya di Jati sudah tentu dalam benang. Sudah kali tiga mai mian bersama Megawan sekaja Jati tad perkhidmatan Lun Bawang. Okey, pada mahu titik Jati bersama dalam rancangan Dendang Saya Badau. Sambil Jati berkenaan lagu, Jati anda akan kalah panggungau. Berita-berita agu serta ketangan-ketangan agu yang terjadi dalam kuasa Jati Hasno dalam bagian Limbang. Okeylah, jadi untuk menjawab pengada masa, Jati akan ngemolo. Berindang bersama dalam rancangan Jati Molo-Molo, bersama dalam rancangan Dendang Saya Badau. Lagu tu Alex bersama lagu no, kan ketamu.

0: Pagaitan Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta me setia imo negara jati lam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia. Lam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang lam dalai, sekula, upis, maya lam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta imo negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sudah kibarkan jalur gemilang? Kibarkanlah.
1: Tidak mahal pun harganya. Harga mungkin tidak seberapa, namun semangatnya menggelorakan semangat patriotik.
0: Ayo, kibarkanlah jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pesanan ikhlas dari Limbang FM. Semarang Jaya.
4: Berindang hapus serentak lagu. Bersama Hendu Jati Sederhan Tuno. Lami.

0: kaya kuntal, di kaya kajau, di panapanaw, di mumbo, tawad bersama, Radio Jati, sudah tentu alam genau.
1: Okey, jamaah selit diri sudah pun pukul talu, talu pun 2 minit saya barau. So, selamat makasih timun-timun yang Agus saja bersama di Jati ataupun yang sudah pun bersama Tan Malupun saya di Kumai. Hasnani timun-timun yang Arolam Negara Sembilan Jati Buana Dau Salam. Sebagai Tan Bagun Sabah, Hasan Bukasan Bova, Tenom Sepitang Labuan Lawas Mea Limbang Tau. Serta ini yang bersama juga live Facebook Limbang FM Lemas Ete. Serta yang bersama juga aplikasi RTM Play. Untuk kita tahu saja bersama Radio Jati, sebenarnya untuk siang ini tinggal anda sebenarnya pukul 6 sore pada jadi khas untuk Mumian yang kalap ngomong siang teh, mencoba bercuti untuk Mumian, mencoba berehat untuk kita teh, jadi cuti ya. Jadi sudah berangkat lagi rancangan Jati untuk saya pada teh sama-sama untuk dulu Jati ngalah pandai gaya jangkaan kadang ada untuk bagian Limbang. Yang melotan pukul siam dan domitiku mena sebuah pada jam. Pidombo jangkaan kedana dao. Lam sebalah saya badau measo pada teh. Numa pila ganit pisinan doalan. Jadi khas nanti memuyun. Yang kalah pengongo sani teh. Andika pidombo mina kau. Pidombo jasiaran ni teh malapa kongon. Jadi dari penobat hati, dari penobat kenal. Cukup mendalam baju kena pelan. Janji min sabar. Lam alan yang muyun ngayonin nama selamat na. Sementara nak kedana laut lam kuasa Negeri Sarawak. Gumbang Sawat Sinan Poin Kusung Meter Sabah Sinan Poin Limu Meter Sementara Longos Laju Tan Barat Daya Selaju Dongapod Sabah Talungapod Kilometer Sejam Ini adalah jangkaan Kadang-kadang untuk kadang Yang mula tada pukul siam Don Domiti Kumai Yana Sebuai Pada Jam Okey jam asli jadi naus lagi Bersama Maya Berito Jati yang setahus no. Pidombo isu tanah hak adat bumi putra NCR onjap sepatutnya taus dipolitikan. Hasna lemasa Sarawak kan somok nimo pilihan gayo pagon. Timbalan Premier Dato' Amar awan tengah liasan mara. Isu berkenaan palu nintong nyugut pembagian undang-undang serta usaha perintah nakun meni menjaga hak dilama amput tanah. Perintah untuk merampas tanah rakyat secara sanang-sanang genau. Sebaliknya, kajak-kajak ngalap tanah enggak ada penanau untuk projek kemajuan maya kepentingan awam. Beliau bertentu dalam masa seminar pemerkasaan tetu masyarakat maya tetu kaum lam lawas. Dalam acara ini, lebih 28 juta ringgit pampasan ganti rugi senara timo 100 yang perdana mulun panemo untuk projek tenggayo lam lawas. Selain itu, tu perbalu surat hak ampun tanah. Aku senara timo onom pedongulun penerimo. Nyugut program Nyukat Lot Individu NCR Inisiatif Agung. Ino baito jati yang setahu setoh bersama lah rancangan. Rancangan DSA jati untuk saya pada teh. Okey, begini setahu sebuah lagu lagi. Lagu tadi mi B bersama lagu no Anding.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu 06 Genau.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.
2: Okey, masa lebih kurang mau 4 minit saja lagi sudah pergi berehat dalam pukul 8 siang padang. Naus lagi bersama Mia Barito Jati yang setahu usno. Pilih pemimpin ASEAN awal benar untuk merisa perjanjian keadaan ada melintus ngelisun rentas sempadan serta mengubah pelan tindakan sekuasan yang lebih tegas dalam maya ini bertempur. Aktivis sosial Tan Sri Li Lam Tai Mara, krisis keadaan ada ngelisun rentas sempadan yang berulang menjap lagi buli nintong sebagai masalah bermusim. Sebaliknya, ASEAN perlu melalui cara tindak balas timur langkah mampan serta nagu lagi persiapan sekuasan. Walaupun perjanjian pernah lebih 20 tahun yang lepas, kuasaan itu kakak lagi nimo keadaan sorob yang berulang, keadaan ada ngelisun rentas sempadan mengenai kemerosotan standar udara. Beliau marah tindakan lebih tegas timur bagian yang ngal nunu secara terbuka mengenai muka tanah yang jemijen. Cara keadaan ada ngelisun sekuasan tarus ini perlu balan nyugut pemantauan satelit masa nyata berkongsian titik lasu meni kaja-kaja misok sorob bersama. Ini berita Jati yang setahus no bersama dalam rancangan DSA Jati untuk saya badau teh. Ya masli song sana makasih timu menyana bersama di Jati yang kalap ngomong-ngomong sana teh. Pidom menjamin aku, pidom menjasakan itu malam pakongan. Jadi cuma dari bahasa non cepat activity, dari ngal activity dari bau masa itu, dan udara jadi cuma apa sehat untuk masa itu ya. Jadi tono pidanai ngal activity pi salam malai ataupun pi salam dewan ataupun pi bangunan. Yang masa di kelemahan lampu pukul 8 saya badau, jatuh akan terus ke lapang ngongo, berito tada Limbang FM. Pengajar berito tada Limbang FM, jatuh bersama kedua dalam rancangan, dendang saya badau untuk jam yang kedua. Untuk kena berindang bersama lagu jatuh yang setahus, no, lagu tada teng, joget tindak kalu, tapi sejapin no berindang dulu, bersama sebuah lagu tada Amanda, bersama ZK Band, Ikau, Mato Keranjang.

tanduk-tanduk mental sengulun ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino njop muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantu keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino rasa njop puas genau kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

0: Sudah tentu Nona mengenal.
1: Oke, jam asli dah masa pun lebih kurang do perlima minit saja lagi. So, terima kasih teman punya dan bersama dengan Jati dan walaupun saat itu kemai Sabah ini tidak. Jam asli Jati nakus lagi berindang bersama lagu Jati yang setahun. Lagu Tad Kubu Band bersama lagu no Ngenduan.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

Okey, jemaah selit, titik sudah pun pukul 5.5 minit sahabat. Kita bertitik jati bersama dalam rancangan ketui bersama dalam rancangan rentak antara bangsa. Untuk kena jemaah selit, suara-suara makasih. Kita meminyana bersama di jati dan mulupun sana tikun mai sahabat ini titik. Jadi sudah penawas lagi rancangan jati untuk sahabat itu sama-sama nanti gulu jati ngelah pandai. Gaya jangkaan keadaan ada untuk bagian limbang yang melotan pukul siam dondomi tikun mai sebuai pada jam. Bidombo jangkaan keadaan ada. Dalam sebala sorok pada itu sebenar pukul siang mentong itu numa rasam pisinan doala. Jadi khas nanti memuyun dan kenapa ngongor saya nanti jika pidu meminaro pidu meja siaran nanti malah para kongol. Jadi dari penobat itu dari penobok now jika malam aja kena pelan janji min saboy dalam alam yang muyun ngoyonin nama selamat now. Sementara itu keadaan laut dalam kuasa Negeri Sarawak Gumbang Sarawak sinan poin kusung meter saboy sinan poin limo meter. Talongos laju tan baradaya selaju dongopod saboy talongopod kilometer sejam. Inol jangkaan kadada-dada untuk kadada-dada. Yang memulutan pukul siam dan nabi kemai, jadi sebuai pada jam.

Okey, dah usah lagi bersama saya berita jet yang setahusnya. Pidembok kontijen Sarawak naik pertandingan Yaya Melumba Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 dalam alan ke-4 keseluruhan. Sarawak nimung 40 sokap emas, 40 perak, 60 gangsa, keseluruhan 140 kap. Dalam adalah Selangor jadi juara keseluruhan, pengon nimung 109 emas, senogut kua wilayah persekutuan, dalam alan kedua sementara Terengganu ke Talu. Sukma Selangor berlangsung sebuah maupun ngadau, ngemulu pedimu ada bulan, sebuah dopo dapat ada bulan balu, ngerangkit labi podo ribu ngulun atlet, mai pegawai lam talu putu jenis Yaya Melumba. Bongo Selangor, acara Yaya Melumba bilang 2 tahun ini akan balan lam Kelantan lam tahun 2024 balu. Ino berita jet yang setahu setahu bersama lam rancangan rentak antara bangsa. Okey, jam asli jadi akan tahu lagi berindang bersama lam rancangan rentak antara bangsa. Sebuah lagu tertulus bersama lagu no Hati-hati di Jalan.

0: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, drive nyugut limit laju yang tenatap, daik drive lam masa keadaan nita, mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Iktisad, Radio Jati.
1: Ren, tak. Antarabangsa.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan. Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati. Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
1: Boindang hapus serentak lagu bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Okey, jam asli tidak sudah pun pukul 5.32 minit so padam. Nah, us lagi bersama saya Barito Jati Rosana yang keturi. Pidamu masyarakat tahun ingat supaya lebih berjaga-jaga timur risiko kejadian sorob selugut saya ke dan adau lasu saya karau lam masa itu. Timbalan Menteri Kemajuan Kekimu saya anak-anak Sarawak Datuk Rosi Yunus Maka wayaring karan pengenan dapo many aktiviti nunu secara terbuka perlu tenak perhatian. Nyogut ke tangan beliau kedan ada lasunya bau apui lebih mudah meribak mainin ngerusak alai. Datuk Rosi yang ninggalak setiap alai nyedio pekakas salan misok apui sebagai langkah awal untuk mampan kejadian sorob lebih lagi dalam lobok dapo. Beliau makan ini dalam masa ngakap mangsa kejadian sorob padi tasim balu petuh tahun dalam kampung masjid tiris bekenu. Dalam kejadian agu-agu itu mangsa alai mangsa na sorob sepanu no. Apui ini meribak timu alai anak na lepis tampik alai saja. Walau apapun mangsa mea anak kaki no terselamat sebab penjeparo lam dalai dalam masa kejadian. Ino berita jutian ketui bersama dalam rancangan Rentak Antara Bangsa. Okey, jamaah asli, jadi nak us lagi berindang sebuah lagu tada band, Ngintai Pitiong.

0: usulan kebangsaan sumber jadi sama-sama ngalang rasa cinta mesetia timo negara jadi dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekadar kain tetapi simbol kedaulatan perpaduan maya identiti negara jadi yang tercinta.
1: Nangkoro jati palu ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang simbol perpaduan nimong seluruh rakyat Malaysia mira kaum agama maya latar belakang tandu penghormatan nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara ngubah semangat patriotisme nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisan aku
2: panduan maya etika ngibar bendera bendera jokok lam kedan berasi sempurna maya ujar bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, kupis maya dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang bidombo saja jati aro sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan. Di mana

Pemeriksaan awal HIV ino penting supaya penyakit ino kumai nala pandai lebih awal lah. Maya kalap beru lebih lingkas. Walau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjuk perawanan tandu. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar, yang jati unjuk pandaian punca no. Yang kedua, awal perubahan gaya tabiat jati temai kasirit yang jati pandai berhenti ke contohnya. Yang ketalu au selalu sako kuso lala maya lamainan kuso lasu inan yang berpanjangan berumos masa mentong au bagusai labi terdua minggu timbul lagam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang au senang suat dirung pi kulit sintom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sebuah do ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi au no perlu untuk ngalap pandai yang sintom-sintom ite boleh dikaitkan mayat keadaan lain. Oleh sebab ino, tes pemeriksaan HIV adalah satu-satunya cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesuai dengan individu.

0: diabetes ataupun kencing manis lah, jadi Nadim, you know, sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati, pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup ataupun insulin nakumai yon jep kalap berfungsi yang muncul lah. Kanan yang jati makan yo akan lan nyambi timo gula lam inan, jadi insulin tekumai yo alan ngana untuk proses gula inomai selalom seluruhan raga jati menyangimbi timo lam sel maya anci inan, pidombo yo akan alan ngana untuk nilau tenaga. Sekiranya insulin selalu minan berkurang, gula enjok kalap mumpos lom sel inan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, mayani yo akan ngerusak organ maya inci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.
1: Radio Jati sudah datang dulu no dalam kanal.
2: Okey, jamaah asli masa lebih kurang 6 minit saja lagi. Jadi, sangat terima kasih teman-teman yang bersama Rejati dan mulupun sana itu kemai Sabah United Team. Bersama Sabah Pita Tugulu, jadi bersama lah mancangan rentak antara bangsa Mini Sabah Pita Tugulu siaran FM Sinan 04.9 MHz lama tuntut bisaya. Pinombo setogol lagi, pukul 6 soal padau, menyenangkan kelapa ngongau siaran YFM Kucing. Jadi tiap aku sebelumnya nyebit moncoy sobala timo pimis lid me moncoy jati bertemu lagi. Bye bye. Ngapun imen bersama lagu jati ketui, lagu tad Gun and Roses bersama lagu no Sweet Child O' Mine. Bye bye.

Akhirnya tadi lagu ke dibaik Gilbert Gawang berpadu nyawa ngau Jessica Timah. Lagu ke dibaik sedua ya Jimat-Jimat Berjalai. Ya, jimat-jimat berjalai jam ke dia tu peningah ngau gaya hari kita bak sekedak kandang dur di Kuching bisi ribut aku dek. Lalu diumbak ke ngau hujan ke abangat. Udahnya ngetu, udahnya bangat baru. Nyak meh tadi kita ke benung ba rantu jalai jam ke dia tu tak ke benung driba kini. Berjimat meh lebuh maya kita ke driba lebih lagi hujan ke bangat diumbak ke ngau ribut kudik tu kita nak uliah nyadang neh nama utai kuliah nyadi nanti ngasai drempo nantu uliah medak maya driba mana kita ngetu ba endur ke selamat tau ke ngetu ba kedai kopi dulu. Okey, bahasa dalam air kita bergulai ngaku Min hari dia tu nyentuh ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi jam ke terubah tu, endur aku maca atau kenatai ke pesan berat. Api yang megak kita dekat ninga ke berita ke dekat dikunci ke Abana Jimbat Bahilo Y Amiri. Jadi pukul 7 lemai, mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang. Setiap program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi, nur kami nabur ke berita lemai. Jadi pukul 8 malam, mai kita mendiang ke main asal Ramban Ungkup Kari 2, ayat 25, 28.

2026. Aku terus menang kita dulu sebedau ninga ke berita kedekat dikunci ke mana jimat ba hello why kita lemai tu lagu ke Dibai Lily Stephen Anang tersangkut kaki.

0: Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, salam tapi bahasa selamat lamai peningah. Begulai baru kita bawa Hello Y Miri ke lamai tu. Jadi berita ke terubah di bayar ku bawa Hello Y Miri kita ke lamai tu. Bekau ngau Miri International Bike Week 2026. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13. Dekat diatur 28 hingga 31 hari bulan 8 tu ialah disadang oleh negap kaki mirinya di palandagan temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di berpengerai. Jadi sapin menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu kai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal di dalam ngau luar menua dan megak nyukong pengawal ngelaku ke Sarawak nyeri palan dagang temuai di Kerindau. Koya, Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengka guna hospitality di ulih mata mayu hage temuai di mostik ngau megak antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 tahunnya di pengerami ikonik diangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa serta ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal Ari Mayuh Bengkah Menua serta mata penyerta Ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Nyingkan lagi berita kedua lemah itu peningah. ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke-29 bergulai ngau CityTex 2026 kena 28 hingga 29 dari bulan 8 atau ilah. Jadi pengerami convocation dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu ialah bak Dewan Interim ATX JTM Campus Miri di muka 719 ikut graduate dari Campus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Jadi berbat ngonya megak CCTEX 2026 diatur dalam pengelamat 2 hari bak Poya Bengkel ATX JTM Campus Miri

beramai kerja ko IR 4.0 and sustainable energy. Jadi ingat awak tu mereka tapi puji enggak semua graduate ke pemujur kita. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Nyingkang ngagai berita ketiga. Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Pampang Miri dekat ngatur sebengkah program ngerupan meresai tebiang tasik atau ke beach cleaning nanti dekat diatur ba tebiang tasik kampung pulau Melayu kena 30 hari bulan 8 hari Minggu 7 pagi ngagai 9 pagi. Jadi ngagai bala peningat ke diau di Bandaraya Miri yang ke bisa lepas pengawal serta dekat nyerta program tu kita tahu telefon ngagai lumur tu 011 1060013 tahu ke ngelawa Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampang Miri kita tahu scan QR code ke bisa dipandang ke dalam Facebook sida. Lalu berita kita keempat lemai tu pendengar Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengeramai Menasa Kenyah Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 hari bulan 8 tu ialah ngagai 4 hari bulan 9 2026 bak palan main asal Forum Miri Mungkau SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa pekit main bua ngau mega pekit main badminton. Lalu sepemanyai SKCF banyak macam aktiviti di dekat diaturan yang kaum lumba ngau main rakyat main gasing, nyala, nyumpit, nyulam manik demonstration nyumai pemakai asal bingkir sape ngau lutang pekit ngagak mutip ngau ngagak kerap asal. Jadi muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert culture evolution. Jadi ingat ke berengkah hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 bertemu ba Forum Miri. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026 budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tanggung pengawa kita. Jadi masuk percuma lalu dibuka ngagai mensia mayu. Jadi berita berkawan dengan pengerami Menasa Kenyah Sarawak atau ke SKCF yang tadi ngujung ke Hello Y Miri kita ke lemai tu selama lemai pulai baru ngagai YFM di Kuching.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan tujuh 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, datai bandur aku wang datai ke pesan berat jam ke dia tu nyadi tu pesan ke bisi diterima kami hanya pesan ngeta sulit ke terima ari Nelson anak Charlie kala yang ari ke sidaya semenyade madah ke pengawa ngeta sulit yang indai sidaya ianya yang libai anak mindar jadi pengawa ngeta sulit tu dekat di atur atau dekat diadu ke 30/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah tuai rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi ngau tu sidak ya nesau kaban belayan ngambil sampal datai ngau pengawa ngetas uliat niang libai anak mindar jadi ya ke ditesau ianya ini pama di Miri ya Timah Kucing ya Munah di Sri Aman ya Mira di Miri ya Gloria di Miri serta kaban belayan ke diau ba terumah Bobby Grandi kaban belayan rumah panjai Grandi piamaga kaban belayan di Kucing Miri Grand ABCE yang kaum kaban belayan di Banting serta andur ke Bukai ke Nauliah di Rintai ke Adito jadi ngarap ke kaban belayan ke ditesau ngau ya ke Ngelala ya ke Jauh atau ke Semak uliah ngatai ke diri ngau pengawa ngetas uliat niang indai sidaya tadi ianya niang libai anak mindar jadi ya penerang ke sile agi bekawa ngau pengawa ngetas uliat tu kita tau bertelepon bertanya ngagai Nelson anak Charlie tau kenal ba nombor ya 013-749-0775 tau ke Roslyn Siti anak Charlie tau ke Mit 019-459-5699. Jadi Siti dah agi nombor kuliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau pengawak ngetah sulit tu tau bertanya ngagai Jeffrey anak Charlie tau ke Bue buat nombor ya 014-595-5567. Aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi madah ke pengawak ngetah sulit niang libai anak mindar ianya kena 30/8/2026 pukul 10 pagi bak rumah tua rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi kita ke Ngelala dipinta ngatai ke diri ngau pengawak ngetah sulit tu jadi ya penerang ke sila agi tau bertanya ngagai Nelson anak Charlie bak nombor ya 013-749-0775 atau ke Roslyn Siti anak Charlie 019-459-5699 Jeffrey anak Charlie 014-595-5667 ya tadi tiga itik nombor oleh di daya kita kena munggau silik lagi berkawa dengan pengawak ngetah sulit yang libai anak mindar jadi nangkan ketuk ianya pesan rabat kena terima kami ari James anak Jalin kalai ngari kesiah anak abut madah ke pemidang indai sidaya ianya sati anak gasah jadi nesau kaban belayan pian megau suku juru ngau bala ke sepemakai baka bala di rumah gesa teluk batu rumah muluk selitut tatau rumah buda gemuan selitut tatau bala di jelai sepemanjai tatau sangan bala bak betungkat jalai tatau sibu bala sidaya di Japang sebiliak tau ke bala sidak Japang sebiliak tau ke Apai Wini di Genan kaban belayan di Semuruk Bakas bala menyade Ania anak Tumas sebiliak balambir Miri pian mega sidak kaunselor Jantiang sebiliak di Sepupu Ania XSM Jalian anak Dau rumah Andy Medan Nangaluau Julau ngau bala ke mayu agi tau ke bala kebukai kenalah di rentai ke ba pesan tu. Jadi minta kita datai ngesah pengawak rabat tu ianya ba rumah rabayah lubuk pasta tau tak ke rumah niang terumah mos suba. Jadi kita ngesah maya 26 bulan 8 2026 ianya pergila. Jadi sati anak gasah tau ke Indonesia dekat dianjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi penerang ke sila agi berkawan dengan penusa rabat tu tau bertelepon ngagai nombor James anak Jalin. Ba nombor ya 0135998090. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke penusah rabat kalai madah ke sati anak gasah tau ke Indonesia ke udah nadai lalu deka di Sengai kena 26 bulan 8 2026 ba rumah rabayah lubuk pasta tau tau ke rumah niang terumah mos suba. Jadi niang sati anak gasah tau ke Indonesia deka di anjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi berita ke sila agi tau bertelepon bertanya ngagai James anak Jalin buat nombor ya 0135998090. Jadi pesan ketiga ke seratu ianya pesan ngetas ulit kediterima kami Ari Sudan anak Munsang madah ke pengawak ngetas ulir entua ya embai anak tindin tau ke Inai Bangga ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulir tu dekat diatur ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulir diatur 28 bulan 8 2026 ianya hari 5. Jadi nguan ulir lalu ngetas ulir dekat dini hari kena dini hari 29 bulan 8 2026 ianya hari 6 bak rumah Rugol Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan nak ngira jauh tau ke Semak kelebih lagi hari Batang Lijan Jalai Entabai Jalai Sangkuang Ulu Kenawit Merurun Sucuang Balut Ranan Kenawit kabang belayan di Macan di Lasik semua ke ngelala niang mbai anak tindin tau ke Inai Bangga. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit tu kita tahu bertanya ngagai Indai Pita ianya menantu ya bak nombor 0112518121. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit mbai anak tindin tau ke Inai Bangga ngena cara semayang ianya 28 bulan 8 2026 hari 5. Jadi nguan ulit mai hari 5 jadi ulit dekat di kertas dini hari 29 bulan 8 2026 barumah Runggo Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi berita keterang lagi tau ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Inai Pita bak nombor ya 0112518121. Jadi pesan keempat ke bisik dia terima kami hanya pesan ke diterima bak email YFM Iban hanya di tu pesan datai ari tuai rumah kana anak temaga kalai madah ke pemidang apai ya ianya ex tuai rumah temaga anak lum tau ke apai kana kudah nadai 25 bulan 8 ianya sarito tadi. Jadi ya pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Madur Ulu Madur Ile, Sungai Janting, Tulai, Bakuang, Sebungan, Bintulu, Selidap, Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Lima, Jalai, KJD, Madur, Batu Lapan, Keletung, Sungai Kelupuk, Ngau Kabang Belayan, Kenaleh, di Selintiang, nama ditu. Jadi, ya dekat di Intu, tau ke dekat di Sengai, Bebala Mayu, 26 bulan 8, 2026, ianya Lemai Ari 3, Barumah Kana Anak Temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ini yang dekat di Anjung, 27 bulan 8, 2026, ianya Pagi Ari 4. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya, bertelipun ngagai nombor Kana Anak Temaga, buat nombor ya 012-895-6797 tau ke Langgong Anak Temaga 012-792-9993. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke XY Rumah Temaga Anak Lum tau ke Pai Kana udah nadai 25 bulan 8 2026. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Sengai 26 bulan 8 2026, ianya Lemai Ari 3, Barumah Kana Anak Temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ini yang dekat di Anjung 27 bulan 8, ianya Pagi Ari 4. Jadi berita ke sila agi berkau dengan penusah Rabatu, kita tahu bertanya ngagai Kana Anak Temaga, mak nombor ya 012-895-6797, tahu ke Langgong Anak Temaga 012-792-9993. Ya, tadi beberapa itik pesan ke bisik di Pratikaku bak jam keterubah dah tu lagi dekat terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu kedibaik Rudy Peter, Nanya Ngapak.

23.8 Hospital Sibu. Jadi ya, dekat di Sengai 2 malam inya 24 ngau 25.8 2026 berumah terumah Dana Tanjung Latap Sibu. Jadi ini yang dekat di Anjung 26.8 2026. Jadi berita ke sila agi berkawal dengan penuh Sarabat tu. Tau bertanya ngagai nombor Dana Anak Adin pu, hanya nombor ya 019-658-3234. Hanya tadi pesan kagi uliah di tampung ba segmen Sada Lemai. Jadi udah tu lagi dekat berarti ke pesan berat ke bisik di Anjung. Kita ngagai email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu kedibai Ika Saiful Nadai Agi Pengrindu.

0: jaga pemersih angin kitai, jaga mega pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Agi-agi 60 pesan berat ke 100, pesan ke Dianjo ngena email, jadi tu pesan ngeta sulit datai Ari Umin, anak busang tau kapai Linda. Madah ke pengawak ngeta sulit anak ya, Jennifer, anak Umin tau ke Linda. Jadi pengawak tu dekat din tu, Maya Ari 6, 29 bulan 8, wan ulit, jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu, 30 bulan 8, jadi endur ngetas ulit tu, ianya bak Sungai Kawi, Bintangor. Jadi pesan tu dituju ke Ngai Kabam Belayan di Madur Ulu, Madur Ile, Asan, Rumah Jampak, Belungai, Kabam Belayan di Pasien, di Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Kabam Belayan di Las, Sungai Sian, Rumah Mawa, Pian Mega, Kabam Belayan di Kapit, Ngau Kabam Belayan ke Bukai, kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ke Sile Agi, kita tahu bertanya ngagai nombor Kristina Subang, anak Umin, bak nombor ya 0112-9966778 tau ke Lisa Gani, Lisa Jani Giman, nombor ya 0198497728. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetas ulit Jennifer anak Umin, tak keniang Jennifer anak Umin, tak ke Linda. Jadi pengawak tu dekat dia ada ke Maya Ari 6, ianya nguan ulit 29 bulan 8, jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8, jadi ndo ngetas ulit ianya Sungai Kawi Bintangor. Jadi penerang kesila lagi, kita tahu bertanya, bertelepon ngagai nombor Kristina Subang anak Umin, bak nombor ya 0112-9966778 tau ke Lisa Jani Giman, bak nombor ya 0198497728. Belabak aku terang pesannya kau udah di tanduk aku jadi ke Siti tu. Okay, berarti ke pesan ke uliah di baca jam ke dia tu inya tu pesan kediterima kami Ari Roslin anak Lingoh, madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya, inya Singe bin Ruby, inya malam Ari 5, 28 bulan 8, 2026. Jadi pengawak ngan ulit, jadi ulit dekat di kertas pagi Ari 6, 29 bulan 8, pukul 6 pagi ngena jalai semayang. Jadi bala Kabam Belayan ke dipesan dipinta datai ngau nguluk pengawak ngetas ulit tu berumah sida iempu ianya bak lot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat 2A4 Jalai Uyak di Sibu. Jadi berita keterang lagi atau kesilik lagi bertanya ngagai Hillary bin Singe bak nombor ya 0178045411 tau ke Elizabeth anak Linggo 0194833156. Ya, tadi pesan ngetah sulit, jadi aku nanduk baru isi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Singe bin Ruby malam hari 5 nguan ulit 28 bulan 8, jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 29 bulan 8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang. Jadi kita ke ngelala tau datai ngesah tau ke datai ngau pengawak ngetah sulit tu bak rumah sidak iampu inya lot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat 2A4 Jalai Uyak Sibu. Jadi berita keterang lagi tau bertanya ngagai Hillary bin Singe bak nombor ya 0178045411 ngau Elizabeth anak Linggo 0198833156. Jadi dia tu dur kami mai kita ningal ke tanduk program arah mansang setiap program ke di keluarga Dana Stephen Ari YFM.
2: Selamat bertemu baru ngaku balap tinggal bab program arah mansang setiap program ya kedi keluarga Ari Indopias bertanam tupe Sarawak. Jadi bab program arah mansang ke sekali itu kita bergulai ngaku Lee Hendrik ke alam minggu itu aku rekamai kita ningal kerana aku enggau siko usahawan ke bising ada projek nupi ikan di peguam untuk dijual dikena nambah ke penatai pemisi ianya Encik Jack Lee Ari 218 Lot 927 AL01 Serian Town 94700 Serian Sarawak. Enggau tahu aku ngalu kenuan Encik Jack Lee ngagi program Araman Siang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
3: Hello everyone.
2: Ya, nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Araman Siang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek nupi ikan bapa gua untuk dijual alu di Keturubah ya. Kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tahu. Permulaan ya.
3: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih saya masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build the ecosystem buat ini system jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
2: Okay, pada tahun?
3: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar lepas 6 bulan saya jual pergi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan. So saya tambah sampai 2000 ikan, 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
2: Tu. Nakak kedai tahu ulian nuan megak madah nuju bala peningan berapa penyampau pemesai do alai projek nuan.
3: Okay, so di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
2: Okay,
3: so it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
2: Okay, 100 ton.
3: 100 ton.
2: 100 ton.
3: Ya, 100 ton. Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
2: Okay.
3: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
2: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin non madah kebuah non milia jenis ikannya untuk ditupik.
3: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
2: Okay.
3: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
2: Kau dah daripada nuan tadi penyampau pemasai projek lupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawak dekat dia dunuan maya ngatur projek tu. Oleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia dunuan maya berjalan ke projek tu.
3: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari tu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
2: Okay.
3: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
2: Okay.
3: Target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
2: Okay.
3: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
2: Okay.
3: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. Tu pH terlalu
2: Acid ke
3: ataupun alkali ke. Mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup. Hantar restoran ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
2: Kebiasaan dia kalau sekali apa berapa berat?
3: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, batu 10. Yeah, so sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang dia beli.
2: Okay, Mr. Jacqueline, suatu pengawal projek dupi ikan berpeguang bakal kerja dunia dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek bak skala terbesar. Boleh nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak ke dia tu?
3: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
2: ringgit, so, Malaysia.
3: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so tenakan ikan mesti mau makan. Itu baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baca mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baca langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baca lah. And also the third part, yang ketiga memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini tiga tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee, lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales, mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
2: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik buat peguang keduli hari hasil projek kedai adunuan datuk dalam kandang sebulan?
3: Every batch ikan memang dia ada size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan punya, kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Serian ni ada 7 kolam, so satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. our main punya course memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our course.
2: Nah, ini indoor nuan nganjung atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil project nuan tu tadi.
3: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang macam

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebab.

0: partner with Kaguan Enterprise and Never Hard, so also our partner. So our fish pergi to facility kami orang, so proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer, customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
1: Okay.
0: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup, ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 1 kg.
1: Okay. Untuk yang sudah bersih punya,
0: bersih. Okay. Ikan sultan, for the retail price, also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di di kampung.
2: Nama antara bantu yang kebisik dipinta, engkau yang keudah diboleh nuan, kumbang udah jadi usahawan, lupi ikan bapakuang kena dijual nak ke datau.
0: Ting yang tentang bantuan, is not only money lah. I believe advice banyak penting.
1: Okay.
0: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry players, sesiapa yang yang sudah lama di ini industri, dia bagi kamu arahan.
1: Okay.
0: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
1: Okay.
0: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat.
1: Okay.
0: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
1: Okay.
0: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru, dia mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
1: Okay.
0: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat cruises. Cruises bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Lebih macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
2: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kediado Nuan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh lagi.
0: So, saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So, ikan sudah ada. Mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana. Dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular? Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang kasam kah apa.
1: Okay.
0: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak. Okay, jadi produk Sarawak, Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So yang ni ikan tapia dengan ni sultan, memang akan kami fokus lagi lah, lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai.

0: tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer. Okay.
1: Kena ujung kerja ko randa tua minta nuan mere jako perancang nuju bala peninggal kita ya ke benuang atau ke bisa jolati dekat berengkah atau ke ngepun dirinya di usahawan dupe ikan dalam beguang kena dijual bakan nuan. So,
0: okay. Saya rasa as a Sarawak kian, saya memang encourage our Sarawak kian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbulan ni bisnes tidak susah, as long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya. Kerana I can see, kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah, macam tu lah. Satu lagi yang tu, education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang, tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT kah, yang AI kah, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trafi Lai Lama, ataupun di Batu 10 tepi tu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh, hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Boleh you type Sarafish Senja Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
1: Okay.
0: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okay, terima kasih lagi Mr. Jack Lee. Lepas sudah berfungsi dengan awak penemu, dengan awak peningkat kita tadi. Kami dari Unit Radio Indo-PS Petanam Tupi Sarawak Merik Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee. Lepas merik awak ataukah meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan awak peningkat buat program Aramansang. Ok, Kita rekam tahun baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam mai bala peninga dengan kerana ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau buka ke penatai mesej warap tanam petupik dan ngabumai. Terima kasih.

Selamat lemai peningat bergulai dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita lemai hari 2/25/2026. Keterbatu batang berita. NCR patut diperhati ke hari sukut undang-undang. ASEAN diansak nerit ke pengawak ke dikena mutar ke penangguh sebun asap ke Meraka antara menua. Jamatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang udah nampak 3 rekod MBOR. Ya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendeng ke isi berita. Isu tanah temuda bangsa asal NCR ndak patut digagak nyadi ke isu politik. Kelebih lagi lebuh Sarawak ti nyau ka berpilih. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke isunya patut diperhati kari sukut undang-undang kedi kemisik ngau pengawak perintah tiudah ngaku serta nyaga hak orang ke bempu tanah lalu perintah mega ndak sepeneka ati ngambil tanah rakyat. Nambah kenya tanah semina diambil nur berjalai ke projek pemansang ngau tai ke diguna orang mayuah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke perkara tu buat seminar ngelati ke Bala Tuai Raban Bangsa ngetuai komuniti di Lawas. Buat pengawak tu, duit pampas lebih 24 juta ringgit bisik diserahkan ngagai 196 ikut penerima berkawa ngau projek ngadu ke Jalai Alun di Lawas. Kelimpah harinya, 78 surat tanah bisik diserah ke ngagai 62 ikut penerima buat program Nyukat Lot Orang Siko-Siko NCR Inisiatif Baru. Bala Tuai di ASEAN udah diansak nyerenih sempekat sebun asap Meraka antara menua serta nyedia ke pelan begulai ti lebih teriat serta bertimpuah. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lan Tai madah ke penangguh sebun asap ari menua bukai ke suah nyadi nyau nak ulih agi dikumbai penangguh ke bemusian. Ia madah ke ASEAN patut ngalih ari atu muta ke penangguh ngagai atu ti nyelih ke penangguh ari kenyadi kelimpah ari ti ngelati ke pengawak dikena menua-menua adab kita nyedia ke diri. Tajak pen sempekatnya udah lebih 20 tahun di pejalai ke tang genturong menua adab keto mengkang betapi ngau penusah angus sebun asap ari menua bukai ngau angin ti majak kamah. Ia mega ngansa atu ti teriat di pejalai ke ngagai raban orang ke ngereja pengawak nunu ngau orang ti ngupas tanah ngau nadai pe mendar. Karnival penyerakup setakan tidak tagak ke dia tu hari pegila nyentuh ke hari minggu tu udah dilanjar ke Tegal hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Penerang media hari Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS madah ke perkara tu diputus ke kena nyaga pengerai, penglikun ngau penglantang orang mayuh, tinyeng kaum bala temuai, pengerja pengawak, orang ke ngau masuk programnya, orang dagang ngau semua raban ke bisik kawa ngau pengawak ngatur karnivalnya. Semua pengawak ke bisik di perambu bas pemanjai karnivalnya megah, sama di insur ngagai ari ke bukai, tika dipadah ke udah tu ilak. Hari baru, dong ngatur karnivalnya ilak dekat dipadah ke dengan media rasmi MPKS. Buluh tau benar nyadi kepun penatai pemisik ke baru di Sarawak. Ianya dengan pengawak tingluar ke mayu macam produk ke bisik rega yang kaum pemakai barang kerasa rumah ngau biomas. Pengurus Besar Upis Pemansang Industri Kayu Ramuk Menua Sarawak, Pusaka, Datuk Zainal Abidin Abdullah madah ke Pusaka dekat mai orang mayuah sama ngau bertanam ke buluh kelebih agi orang ke bisik tanah di Puang. Pusaka dekat nyawup berarti keendua ti mana alai nanam buluh serta meriir yang ngau lalau ngagai orang ke bempu tanah. Keterubah, pusaka dekat nyawup ngada ke 400 pawung buluh ngau endak berbayar ti cukup ditanam bak sehektar tanah. Buluh ke udah cukup tuainya dekat dibeli sidak baru ngambil ke diproses raban industri hiliran. Perkara ti bangsa tu ukai semina oleh ngemansang ke tanah ke Puang, tak megak nyadi ke pun penatai pemisik ti baru
baorang ke Bempu Tanah. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai RYY FM. Penyerakup umah patut dikelati ke kena nampak rakyat ke hidup lekun berakup serta mansang. Tok Senotok Bendar ngau pengrami Maulido Rasul ke tahun tu di berambai ke jakup umah maju makmur. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Maulido Rasul nyaukai semina endur ngingat kari pengada Nabi Muhammad tak megak dikena negap ke penyerakup serta ngelati ke integriti ngau pengerurus. Perkara tu dipansut ke dalam teks jakuk ia ke dibaca Sapit Menteri Nembia Lombak Ngomain serta pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat bak pengawa endur ngerami Maulido Rasul renggat bagi menua miri ke diatur bak stadium tertutup miri. Pengeraminya dipasuk 85 kontijen ngau lebih 4,000 ikut orang Islam. Berbangunnya Sapit Menteri Pemansang Induk Ngau Nembia Amin Datuk Rosi Yunus madah korang Islam patut nyadi ke contoh ngagai komuniti bukai bak pengawa niri ke menua ti maju serta lantang. Pemansang menua Sarawak endak seminak berpanggai bak pemansang fizikal ngau ekonomi aja tang sama berguna ke penegak moral penyerakup ngau ari penyiru. Ulah ti kasih berbasa serta sedia nulung orang ti berguna ke bantuk yang perkara ti cukup berguna bak rakyat Sarawak ari pupu raban bangsa ngau jalai pengarap. Yang maksud ke jakut tu bak pengrami makai selamat ti lalu nyadi pengawa andur nutup pengrami Maulido Rasul renggat pelilih menua Subis bak Masjid Al-Mutakin berkenuk. Atlet Sarawak udah ngagak rekod baru bak pengrami Lomba Ngau Main Malaysia Sukma Selangor 2026 lebo atlet Sarawak kemenang bak 3 lomba trek basikal. Menteri Nembia Lomba Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pemujurnya ngayan kenadai Lomba Ngau Main oleh meruan di kuasa Siti-Siti Menua aja. Ia madah ke pemujurnya enam perkara ti cukup ngandal ke hati lebih agi pengudah Sarawak ti mujur Mekit Terengganu bak lombanya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakut tu di Asa Jaya. Ia madah ke Sukma Selangor enam cukup mujur laban mayu atlet baru ti nyulut udah mujur di tempat. Ia madah ke Seraka Midol ke Uliah antara negeri megak udah majak kurang tingayan ke bala atlet Malaysia udah majak mansang. Tajak pihak Sarawak ke sekali itu nak mujur ngetan ke gelar champion lalu boleh lumur 4 pengudah ke ngumpul 41 itik medal emas. Berbangunnya ke Tegal sebun asap ke datai ari menua bukai pengawak nginsia tau ke ngelanjar ke nama-nama pengawak tau ke program rakyat patut ngira utai ke Benung Nyade. Datuk Seri Abdul Karim madah ke tajak pensidak nemu penyaik sebun asap ngangai pengerai tang pengawak tingatu siti-siti pengawaknya ulah diadu nitih keguna lalu pengawak ke diatu dalam promis tau ndak ibu dilanjar tau ke ndak nyadi diatur. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tembok pengrami Maulido Rasul renggat kampung Tambirat di Asa Jaya. Nak ke dia tu sekedar program rakyat nak nyadi dia tu tau ke dilanjar ke Tegal ari ti besebun. Tu nyeng kaum pengrami Maulido Rasul di Serikai pengrami ari kebangsaan di Kapit ngau program Sarawak ku sayang di Amukah. Jematan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang udah nerima 3 tanda basa Malaysia Book of Records MBOR ketega pemanah tukuh engau aspek engineering jematannya. Penerang hari upis kerja raya JKR Sarawak madah ke jematannya udah diaku nyadi jematan kabel 3 kaki tiga terubah ke pemaduk panjai engau ke pemaduk tinggi di Malaysia. Sertifikat tanah basahnya megah sudah diserah ke bawah Majlis Apresiasi JKR Sarawak ke diatur di Kuching demalam serta dikemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahambas. Jematannya dipenyadi Premier
Dato' Patingi Tan Sri Awang Johari Tun Openg kena 5 hari bulan 8 tahun 2025 serta bersambung ke Kandang Menua Ngimbai Jalai Dato' Haji Bah Abol ngau Jalai Haji Mataim kelimpah hari Tik Nyadi Jalai Alternatif serta Nyadi Lambang Bandaraya Kuching Kebaru. Tanda basahnya megak ngayan ke Sarawak bisi penau ngempung ke elemen engineering, innovation, functions ngau nilai estetik dalam pemansang infrastruktur. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. NCR patut diperhati kari sukut undang-undang. ASEAN diansak nerit ke pengawak ke dikenak mutar ke penangguh sebun asap ke meraka antara menua. Jematan Dato' Amar Jumani Tuan Kubujang sudah nampak 3 rekod MBOR. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai hari 25/8/2026 yang diberita tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh, yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
2: betul
1: ya. So nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal
2: aman aku nyau nyemeta aku bawa utai terbesar tu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Ternama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okeynya tadi lagu ke Dubai Richard Lee dah lekat ba nuan. Ha, nak berasai megak ni 53 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lepas aku kita megak benung ngenat ke diri alaban sare tu megak ari besai. Kalai bala menyadik kita ke megai pengarap Islam nyambut hari Maulidur Rasul. Lagi Emri sama lemai ngi bala peninga kita ke baru ajak tune ke frekuensi kita mendiang ke kami ba YFM ba pilih menua kita jam ke dia tu tau keninga ke kami ngena RTM Click pian megak ninga ke kami ngena channel Astro. Kita terus berperinang ke malam tu ngol lagu ku dah disedia kaku. Lagu ke Dubai Suzlin Glow lama nak ninga lagu tu neh peninga.

Okey, lagu kedai David Ilio, lagu kedai nama Lalai sempekat kena kita berperindang. Hanya di mic kita berarti ketuk peninga kalai Siti berkawan kau gayari kita ini kebisi dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Jadi tu buat pengelama 12 jam atau dalam kandang 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai tu tadi nyentuak ke tumu pagi pergila dia bisi dipadah ke lemai tu tadi bisi ribut kudi serta hujan bawa sekedar kadang lur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Bak Limbang, Pian Mega, Malam, sama Mega bisi di pelabak ke bisi hujan, bawa sekedar kadang lur di Kuching, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Jadi gaya hari nanti diperhati ke bak tunga Bandaraya Kuching atau ke puak Bandaraya Kuching bakal ke lemai tu tadi kiranya sudah terduah ne enggak kita ke Benung Barantu Jalai berjimat mana aban gaya hari kita dia tu bisik maya ya hujan ya lumangkak ke ribut kudik mega ne bisik mayanya tadi ya hujan lama tak hujan terterik udahnya ya mangkak baru ngau ribut kudik. Hanya teka patut diperhati ke kita laban kadang-kadang nanti kita berjalan itu peninga kita ngumbai harinya udah ngetu lalu ngumbai nak hujan lagi laban ngau gaya hari kita ke bersebun jam ke dia tu engkanya meh ngasuh hari kita itu tadi hujan berlebuah bawa sekedar kandang ndur lalu diumbak ke ngau ribut kode. Jadi berita ke bisik viral mega atau ke video ke bisik dikerembai ke bak media rama kita medak bak airport di Kuching di tok mega bisik perkara ke nyadi ianya kalau kita meda ke Tegal hujan ngau ribut kudik ke nyadi dalam murung pukul 3 ngali hari begenya ne pukul 4 begenya kita meda bangunan tau ke airportnya tadi bisik siliang bisik suya bisiknya tadi labuh atau runtuh nah ngarap ke utai ke baketuk meh patut diperhati ke kita laban kita nak ngadang nama utai ke uliah di baik atau kuliah nyadi lebuh maya hujan alu diumbak ke ribut kode. Okey, lagu kita ke sekali itu sebedau mendiang ke main asal urung pukul 8:30 lemah itu malam tu lagi peninga. Kita berperindang dulu dengan lagu Ari Icha Liza. Pulai kita solo.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Lagu Ari Wilbert Kamit ngau Hazaliza sehidup sejalai. Kita megau lagi segulai sejalai ngau kami bawa FM. Hanya di pukul 9 malam tu lagi peningah. Kita dekat begulai ngau pengeluar program kami ke bukai ba pemerindang malam. Jadi mai kita berhati ke Siti Berita ba portal atau ke ba page Facebook Berita RTM Sarawak. Jadi serian agi ngerikut ke baca atau ketikas pengamah angin ke pemadu tinggi nangka pukul 4 lemai tu tadi ianya 183. Jadi hari ke di perhati ke megak, pemegak bak berita ke dikeluar ke bak berita RTM Sarawak di tu, madah ke Kuching. Rekod ketikas pengamah angin 157, Semarahan 155, Ngau Serikai 154. Jadi tujuh itik kanan menua ke bukai ke rekod ke jalan pembersih atau ke ikas pembersih gaya angin. Ianya Bintulu 89, Mukah 88, Sibu 87, Semalaju 83, ILP Miri ngau Miri ngikut ke 78 serta Kapit 75. Jadi bak Limbang nangkap pukul 4 lemai tu tadi baca atau ketikas pengamah angin cukup manah ianya 55. Okeynya berkawa ngau tikas pengamah angin habisnya tadi bak sekedar kandang dur agi empain tu pukas meh sebuah nasab neh ngarap ke jampak agi pukas mengambil kita tu tadi nak kelalu kini kita akan madah nak mudah kak sakit lebih lagi nanti kita pansut keluar maya tumuh pagi tau ke maya tengah harinya kita udah ngasai ke tersintak ke angin ke nak kamah lalu ngasai ke dirimpu berasai nak nyamai si tau ke jampak mak kak pedir kuang ngobat.

Okey, kita berperinang ngau dua itik lagu. Dahnya lagi dekat terus mendiang ke main asa ramban berasa dalam air. Itu lagu kedibai Angela Lata Jua Ujan ke Ganti Air Mata. Biar megak lagu hari Andrew Bonnie James Agi Aus Pengrindu.

kita na patun madah ke pasun handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita is nama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sedar bisi ati jai, sedar boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Yasira Dia manae manae mantae kati kule menyanyate apa nino adire bantal beka debar sabelanya tilam da panam nae pantap ngau duko payak.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tidak cukup rancak. Haram, mina, lagu dangdut.
1: Kasih luang yang endak digunakan.
0: Kita, itu dulu lelenau, nyuri dan mati, mina lagu, perintah undai.

0: Kelantan.
1: Nyangka tu meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penerak Pagi, Y 9-12, Nela tengah hari, Kelantan nali hari, Sada lemai, Pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.
3: Pemerintang Malam
4: YFM.

0: Arab kita enti akomadah kita ulah menang emas tulen engau semina meli city book nang amat beat bad book books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkat dijual engau rega RM3 aja. Nggak soal pada sagi, ianya bat tiap itu bukti dibeli, kita bisa peluang menang jungkung emas 10 kren. Datang meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bob anamir, fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besar engka kita deka mai pulai emas.
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM Malam Hari 2, 25/8/2026. Jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Speaking untuk KRB. Okey, berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh dengan pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita nanti di Kuching tu bagai selama boleh dengar ke kami nak frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kediau di Serian. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta Bendur-Ndur ke Bukai. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Ndur ke Tadiau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, website hingga aplikasi RTM Klik. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami dengan portal radio.rtm.jw.my, channel Astro 871 hingga MyTV. Okey, selamat dengar ke kami. Nak ngira dini ndur kita jam kira tu. Kita akan menunggu lelak berumah kini. Tak okey, kita akan menunggu derba kereta baru terjalan. Ngirap ke sama Jumat. Selamat datang bandur ke dituju. Terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM. Malam hari 2, 25/8/2026.

Okey, sandai baru dah merindang tu semua. Gau lagu kan beri nama Ing Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 9.25 minit malam. Jadi mari sama malam kita ke benung online bah Facebook jam kita tu. Okey, kita tak manjung komen lagu peminta atau ke pesan jauh malam. Pesan rindu hati about Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi aku macas dari komen ke bisik diterima about Facebook YFM Iban ke malam tu. Jonas Tulang, salam DJ Raja SQS, selamat berkonti. Request lagu menyadi Ari Raban Masterpiece di kena merinang semua. Goya Alexis David Bejo, salam DJ. Selamat berjalan ke pengawal malam tu. Harap kemujur kuat. Terima kasih. Gayari kami di tu mana kuya au minta main ke lagu Pengeranati, lagu Kedebai Raban The Crew di kena merindang Sida Cecilia Melon, Sylvia Tilda Francis, Angelina Mieng, Majori Albert, Lini N. Liang, Sisian Lin Kanyan Rejab, MLS Sam Bulan Pengrindu, Stemas Davis Stelov, Alex Zaltabina Watabarau, bagian Nuju Lisha Munga, Catherine Robin, Katerina Corina, enggak semua berkawan Facebook buka juga. Ngarap ke sidai terperinang ke malam tu di JRB. Terima kasih ke sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu komen Ari James Pangiran. Semalam di JRB, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kedebai World Rock. Dikina merinang semua belakaban. Bakal Sidak Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamus Davis Stelov, Indok Kenawit, Eric Jang Daniel, Ang Tien Kiat. Gak semua belakangnya Radio YFM Iban ke malam tu. Selamat malam. Tindu jenak nuju semua. Aku ya. James, nu yang bergabung si komen tu dengar. Selamat malam DJ Rajes. Agi mengkak bersebuan kami di betul tu DJ Aho sama meh. Okay, request barang lagu Lama Iban dituju ngagi semua belakaban grup WhatsApp Classmate St. Augustine 1977 aku ya. Oh, okay. Bob Frari, selamat malam DJ Rajes. Minta main ke lagu Menyadi Ari Raban Masterpiece dikira merindam bala menyadi gaul kami sebilia kedia bab miri dian ku ya ngarap sama terperindang. Okey, udahnya komen Ari Lemorandi, salam DJ selamat jalan ke penyawa ngenuan bakun tidak di JRB, minta main ke lagu Selamat Malam Sulu, lagu Dubai Rosdina dikira merindam semua. Kita ke sini dengan radio YFM Iban ke malam tu. Terima kasih DJ. Jadinya sekedar komen KBC dan jom balakaban kita balap dengan bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tajak pan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Okey, nyame lagu Ari Raban Masterpiece. Lagu kena beri nama Menyadi. Nyeri benda ni tiak ke report upis stigmata ke Gari. Tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu. Hujan di pelabak Kenyadi sekendur baka Kuching. Semerahan Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Okey, nyedinya. Info Gari berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam kena sar itu 25/8/2026. Okey. Jadi lagi macam komen ba Facebook YFM Iban ke malam tu. Juni Ben tu isi komen soalam DJ Rajes selamat berjalan ke pengawak. Sojo Somarino selamat malam DJ Kuya. Madah ke diri hari Tuba Ulu Sebuyau. Minta mainkan lagu Riken Rosen, Bungai Pinang, Nuju Zilahani, Emilia Amy Richard, Induk Kinawit, Mary Won Martin, Richard Unup, Rosliau, Jupas Lagun, Stema Stevi Stelov, Eric Jang Daniel, Polimasing, Petrus Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur, Balai Kaban, Facebook yang lala, engkau sudah kebuka meh ku ya. Okay, Nuan Maga DJ, ngerap ke sama terperindang ke malam tu. Terima kasih DJ, sama-sama. Okay, Mary Nanta. Soalan DJ, selamat jadi kemenyawan. Nujuan, minta mainkan lagu dari Gwen, Sanggup Aku. Di kena merina dari pun, ngga orang kengalam eh. Kelagi balai kaban Facebook, balai kaban WhatsApp. Ngga semua kengalanya. Jadi terima kasih, kue. Sama-sama. Berpangan antara penua, nama kaban kita di Facebook. Selamat jadi kemenyawan DJ. Malam tu bisi celap mimit menua bintulu leban kurang mimit gak panas bagai ke malam tu ya opian ni ok ya Jeremy K semalam DJ selamat berjalan ke pengawak malam tu Rai Hari Miri tu minta main ke lagu Hari Linda Repak Panti Jalai lagu di kena merina pada kaban ke ngelala sebaran dur sidak ya diau megak bagai sidak Helena Lewis Julia Binson, Lily Ma, kata jumpa tu, YL, Indai Aji, setelah tu di Kuching mega, enggak bala anak ya, buat miri ku ya, enggak semua orang kengalam eh, kau sini dengar radio jam kena itu. Lily Anthony, soalan DJ selama punya lagi, mama minta main ke lagu Ari Lucy M, Rarah Bulu Pala, di kena berinang semua dengar WFM Iban ke malam tu, mega Boniface Ipi ya. Soalan DJ Rajes, Mada Kedir Iris Lepin, bagai kebelang tu minta main ke lagu Johnny Aman, lagu Ati Ngai Tuai, udahnya Donny Lim, soalan DJ request lagu Mid Lichit di Baik Mawat, di kena berindahan James Pengiran, Stema Stevie Stelov, Alexis Deviju, Putra Borneo, Induk Kinawit, Peter Tingkau Kujam, Hukala James, Roland Stuart, Matthew Nyambung, Ang Tian Kiat, Roslin Ika engkau semua meh terima kasih DJ ku ya sama-sama ok nanti nyak komen KBC dan jom balap ringan kita belakang kita bak Facebook kami YFM Ban ke malam tu

Okey, berikutnya kita ke udah nganjung komen buat Facebook kami. Terima kasih hau lagi aku macam komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey. Jadi lagi berita kita engkau duit lagu. Lagu Ari Linda, engkau Siti lagi lagu Ari Karen Libau. Sudah aku yang tadi nabur ke berita malam hari WFM Iban ke malam tu pukul 10 malam tu lagi. Okey, tentu kita lagi terus segala sejalai dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam WFM malam hari 2 25 28 2026.

Memang tindang itu Malaysia dan Indonesia dalam menegap kerjasama dan kawal antara kedua menua itu. Pengawal negatif kebaru pelanyak dikemujur ke kena relima yang tadi bak PLB Temaju Indonesia. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU ngau kerjasama Universiti Malaysia Sarawak Unimas kena rimpa tu tadi bisi udah mantai ke perambu pelian besai kurang karbon di BKU. Perambunya dibantai ngagai Sekretari Mendam UPIS Menteri Pemansang Menggeri ngau pengeraja asal Dato' Abdullah Julahi. Nya dikena ngulih ke sandi ngau timbal pelemu dikena ngegap ke tujuh peliannya. Berbagunya dikena nguji nentu ke perambu ngau inisiatif itu sudah dilangkarnya setipa ngau aspiration perintah Sarawak dalam menegap ke agenda pemansang Timruan. Di BKU, madah ke pelinya Siti Singkang pengawal nuju pemansang ke dalam negeri terlebih mesra rampak benua serta kurang karbon. Nyak dikarap oleh nyadi ke reference strategik ngau batang lalau di BKU dalam merambu serta berjalan ke inisiatif kurang karbon ngau cara terlebih sistematik serta bersepadu. Polis muka sudah nangkap siku induk peranak menua itu di pelabak ke bisik kawal ngau penyalah dadah. Kepala Polis Peliling Muka DSP Muhammad Rizal alias madah suspek berumur 49 tahun ianya siku suri rumah. Iaitu ditahan ke kemari bak muas sebuah rumah kena ada lumur di jalan muka Balingian. Lebih diperasa, polis ditemu ke kerat seru tinggunan tekang kristal ke pelabak dadah bangsa Syabu. Hasil perusahaan kami ngayan ke suspek negatif dadah. Suspek ditarriman penglamat 3 hari jentuk kari 5 tu dikena mantuk mansia kes tu. Kes dipansia baru Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Semerahan, 14 bengkas saman dikeluarkan polis pelilih kota Semerahan maya op bersepadu naga penyalah tidak berjalan ke kena rimpat hingga hari lima yang tadi. Saman dikeluarkan ke Tegal mayu macam penyalah tinggalanggar atur trafik. Tiga ikut lelaki megap bisi ditangkap siku ketiga penyalah hari baru Seksyen 380 Penal Code. Dua ikut lagi ditangkap ke Tegal driba maya mabuk. Sepenyampau 90 buah perengkap pengangkut hingga 92 kurang sudah diperiksa maya operasinya. Induk PIS Polis Pelilih Kota Semerahan tentu kesidak dekat terus cakap lagi berjalan ke pengawal matau ngau berjalan ke operasyen ti ditagir nyadi ke atur nagang penyalah nagang pengawal salah serta ngangkat keulah tinitih ke undang-undang. Nyadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Matthew Abu hari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati semalam.

Maya hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Okey, terima kasih pendengar Labahan lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen Pemerindang Malam UFM. Okey, malam hari 2/25/2026. Jadi, pendengar pukul 11 malam tu lagi nur aku mai kita ninga ke tanduk program Galeri Artis. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita ninga ke tanduk Randau Bergulanggau Igu Anthony. Okey, pukul 11 malam tu lagi dalam program Galeri Artis. Okey, jadi lagi macam komen tu belinya KBC dan jom bala kaban kita buat Facebook tu. Okey, komen Ari Ellen Umang Entui. Semalam DJ selamat berjalan ke penyawa aku ya. Udinya Serini Cendan Serini Pan. Habis komen Madaka Celap. Hari kami baksung malam tu minta main ke lagu Hari Kelemayan Band Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, udahnya Induk Kenawit, soalan DJ selamat jelai ke menyawa bakun dia nanti boleh minta main ke lagu Hari Jimmy Nyayang lagu Bungai Orang. Dikita merindang semua belaga kaban Facebook Hamayu nama di tag adian ne. Okey, udahnya bisi mega Ros and Rin, madah ke diri Aris Sibu, minta main ke lagu Selamat Malam, ke baik Roslina. Okey, kita berinang semua ke benar ninya radio ke malam tu. Syasha Amanda, semalam di Jajes. Antulia minta main ke lagu Jacqueline, Johnny Aman, Nadai Gunang Tanagi. Kita berinang semua belakangan Facebook. Enggak semua benarnya aku ya. Okey, udahnya Anita Nawai, megak, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Enggak jukusan. Ngarap ke semua terperindang semampai nyaga pengerai rindu-rindu selalu megak aku ya. Okey, Magrai Unci yang madah ke diri Aris Ibu request lagu Sanggup Aku di kena perindang semua berakaban. Salam saya, salam rindu ngagi semua ke lebagi ngagi nuan DJ ke menunggu aku ya. Okey, terima kasih Alina Bugis, semoga si komen tu. Madah ke diri Aris Kota Masai Johor minta nama tu sebarang lagu meh di kena perindang rimbu ngak semua orang ke bisik ninya radio ke ngelala malam tu ko ya. Mami Aba minta main ke lagu Ricky Anderson Anak Umbung di kena merindah semua dengan WFM ke malam tu. Ngarap ke semua terperindang. Udahnya Catherine Robin minta main ke lagu Ari What Rock di kena merindah semua belakangan Facebook KBC ninya radio ko ya. Okey, jadi nya sekedar rekomen KBC Danjung balakaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua kita KBC Nganjung lagu peminta pesan rindu hati pesan jauh malam buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kita kebedau nyadi kaban kami buat Facebook, kita kebedau follow, kita kebedau like fanpage kami. Aku minta itu semua sama follow ngau like fanpage kami YFM Iban. Okey, terus kita berenang ngau lagu ke sekali itu pulang kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM.

Selebihnya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WiFi sedulai sejalan. Selebihnya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WiFi sedulai sejalan.

0: Nehnya nanya
1: Soal.
0: berarti direk gak kutun. Itu bisa
1: Soal
0: kebawa.
1: laban, oh ya, laban ketebal lagi orang. Ngalo aku hari nama igu lah.
0: Oh.
1: Oh, laban Trinity itu jarang orang ngalo.
0: Oh. Banyak kebanyakan nukar tadi.
1: Awalnya kemudian nukar.
0: Oh, piane. Oh. Nah, aga terpikir kang nanya namanya Maya terubah subane.
1: Oh, tahu kan terpikir.
0: Yang kena Trinity nya agak subah aneh. Dia tu yang kena ego ente ni. Oh. Okay. Oh, jadi ego. Berapa itu lagu kebenarnya udah di record nu anak ke dia tu neh hari tahun 2016 menyinggung tadi nyentuk ke tahun 2026 tu lagi ingat non?
1: Bak gudan pel aku bisi terbang kompilasi gawai nyetan penjok musangnya membisi dalam 2-3 itik bekerja lah
0: 2-3 itik neh
1: udah nyat tahun 2000 serinya tahun 2020 lah habis ngewah ke siti album solo KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 titik lagu. Ya aku bisa darah serah tua.
0: Oh, dalam albumnya ne.
1: Dalam album.
0: Oh.
1: Aku ngono CD semua.
0: Aku ngono CD sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikannya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai bel album gini.
1: Ya,
0: nyang nak single aja. Okey, Madi Ego. Lagi itu berana baru. Aku kamai belum dengar tu dengar lagu Arin Nuan tu. Pemuas aku ngiga lagu Nuan Bak Sistem kami ditemu ke 2-3 itu lagu. Tadi lagu Darah Seratu. Udah nyak bisik aku ditemu ke lagu. Kati kita jual lagu tu. Labu Rendam.
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ni maya tahun ngerikut tu. Bak album ni tu?
1: Album ikan keluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ne? Okey, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey. Ya, jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Igu Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

sedikit renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Api Lama tu tadi, kreatur di Selangau. Nama dia, okey. Kita dengarkan dulu lagu Ari Venuel, Parung Pemencik.

0: Ya, ngarap kita udah terima dengan ke lagu dari Vinuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anthony temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis. Menyikau Igu tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketekinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira
1: bisa setahun dua tu.
0: Jadinya meh mujur ke lagunya kira ke nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek. Okey. Jadi Made tu soalan biasa tu mari baka kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu baka aku pun kan nanya baka nuan tu Made siapa idola nuan tu ke penanyi dikerindu ke nuan nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini, tak ke penyanyi antarabangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peningnya tu Made, siapa penyanyi dikerindu ke nuan?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke dikerindu aku sebut James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Gulai aku. Danya, banyak mula aku belajar cara ngelingua lagu dari Hillary ngau Generino
0: ke? Kira ke sedanya meh, kira ke idola nuan lalu nuan katanya kira ke meri peransan nuan lagi meh jadi penangi tu ni mana dek?
1: Ya betul
0: mana. Nanti benda luar antara bangsa bisik ni mana?
1: Antara bangsa nya nadai mana?
0: Nadai. Kira support lokal nih.
1: Apa
0: lokal? Jadi itu kira ke katanya merik peluang ke nuan tu madik ngagai nuan merik jakut terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya kita kena top dia tu madik jadi ngagai peluang tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya ketua ninya keranda tua pakai ke penonton jadi ngagai tu minta nuan merik jakut ngagai sidak ya meh jakut terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu bar radio FM ngau meda lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh okey madik.
1: Kenyal madik merik terima kasih ya ngagai sidak ke rindu ke seluruhan minta lagu ngagai pengerindu tu ba YFM kajak pan aku anak perasan ke lagu banyak ke terus dipinta sudah. Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengrindu tu mah engkau tak boleh lebih niki ke tikas tinggi lagi banyak.
0: Betul. Okay sebenarnya lagu Meligai Pengrindu no aku lagu-lagu dah tu pun sama nyukung mana mana.
1: Ya kira-kira apa mana. Kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mati.
0: Nak ke kereta tu mati? Udah bisik tanya kan angkat lagu baru?
1: Bedau mati.
0: Bedau.
1: Tu, lagu bagi pengerinduk tu pan ya mati tadi.
0: Kira kaki baru ke nyana ya?
1: Kira kaki baru nah.
0: Ngelak ke lagunya dulu men eh. Ngelak korang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak ke puas dulu. Baru cerita lagu bukai.
0: Betul. Ya meh, bunyi kena tadi. Lepas randau tu apa pun tadi. Nuan madah ke genre nuan lagu rancak. Sekali itu, nuan masuk ke lagu rentak ayu lundai. Ya, malah di top geneng.
1: Ya, nama kita ini nak jangka lagu.
0: Kau nuan tadi lagu Ranja, ne? Sekali lagu Munyi Tok gak dikerinduk korang, ne?
1: Ya, nama.
0: Okay, Ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan, yang kasih dah kak follow nuan, laban sentu sedar kak nemu update dari nuan, berita pembaru-baru dari nuan yang kak boleh disebut nuan, meh. Ni bagi fanpage diungkup dengan kebala peminat tu, bisik ini?
1: Untuk page studio aku, bisik juga, ianya IA Sound Studio. Kita tahu, follow page-nya lah.
0: Ini apa, YouTube ke ni?
1: Untuk
0: Facebook?
1: Facebook awal.
0: Bisik ni.
1: Untuk personal aku, nama aku nyam ya. Igu Anthony.
0: Lepas aku bisik gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisik minta lagu Meligai Pengrindu. Boleh add nama dia nada masalah nah. Nada
1: masalah.
0: Okay. Jadi nyak meh kira ke ngau peluang tu mega Minta nuan tengah memang dek. Minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nambia. Sedak kerindu bab mau belagu tu madek. Yang ke nuan bisa jakuk ditinggal ngagai sidak ya. Yang ke bisa jakuk perangsang ke nuan. Hari nuan ngagai sidak tu madek.
1: Ngagai sidak ke terbak baru kerindu belagu. Nadai salah nguji ngau orang bergerak ke lagu macam mana? Lepas itu kita ini mai belagu itu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu. Tidak bakal cuba-cuba atau pedis kan keluar ke lagu dia tu. Tak kemain yang main banyak
0: tadi. Betul. Tama lagi. Punya kerana tua tadi. Nanti coba mesti kabisi album baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu record tua Siti lagu.
1: Siti lagu.
0: Ulih. Mungkin tua buat YouTube, mungkin tua buat media sosial tua apa. Tua boleh meda begini respon dari orang Melayu ni, Made.
1: Ya, Made. Yeah. Tidak bakal VCD itu,
0: betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Berapa temu bakal nyampau ke Siti single by YouTube dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya subak ngode tu ni, Made.
1: Ya, nyampe
0: Made. Jadi laban nuan kenyebutnya, minta nuan katanya penemu nuan ni Made. Begini nuan meda kita impu industri muzik Iban kita tidak banyak subak ngode tu. Tu Made minta nuan komen mimit.
1: Dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi merik nyam terari pergi genre lagu kita ni boleh nitiah ke genre lagu orang di sepiak dia kan kadang
0: rentak kita ini makin mana ne
1: cuba dia ni bisi menyi berkata lagu jatuhnya bisi magang mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi kita
0: betul kita pun makin kreatif nunda ngorang
1: ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya
1: dikenal. Malah tidak ke Erasmus Music nyepan oleh itu ya. Tidak ke di luar dia
0: juga. Betul, betul. Okey, kira kenya penemuan meh ada peranuan ngaji industri muzik kita Iban itu. Nai mana?
1: Ya, betul mana.
0: Okey, jadi mana aku kemarin kita dengar lagu tu mana? Lagu tanya tu. Asal aku lagu joget tu mana? Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata tengah ke lagu gawai tu. Nama ada ko nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu di gaga. One day sekona.
0: Ah, fair ne. Okey. Okey, Made. Tu ada ingat lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedepai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih banyak. Bagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam ke dia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak gue tindu Igu. Sabar lagi tu sama tindu, habis ke 12 nah.
1: Ya,
0: aku terbaik. Nanti nanti. Okey, mari aku bisa daripada Abah Nuan po Facebook tu nih. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama awak tanya gini, minta Nuan Nusi. Ngagai balap dengar tu, nyangka bisa sekadanya Abah nemu pasalnya. Udah tu, sida ngau challenge tu. Mungkin, minta Nuan Nusi pasalnya tu, Madi.
1: Tamat, kan boleh
0: ingat. Baik ya, nyuka ingat tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu kini aku bisa postnya ba media sosial kita untuk mereka perlu ya challenge ya nya aku ngambil dari TikTok mereka.
0: Oh, ba TikTok. Berkenanya si dah ya belagu lagu Meligai Perindu tu berkeni?
1: Ika paling yang di kini hanya buat aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab mayu aku berdak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Macam ni nak ke dia tu sambut ya di mana? Bisa pada nombor TikTok.
1: Lebanku alu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana? Bisa. 30 lebih ribu
0: kena mah. Sudah
1: udah.
0: Mayone. Oh. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan made. Sampai ke mana tu made?
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu
0: made. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira lagi sempat mesti dah ke bedau mengenal lagunya, bisi video kini, hanya kan bisi video maya. Maya Rami itu tadi nih, Rami Belah Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Meligai Pengerindu kan, Madek?
1: Tanya. Untuk nombor tiga, aku ingat like paling mayuah lah, Madek.
0: Like paling mayuah.
1: Tengok,
0: ya. Tapi ini kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira-kira.
0: Daripada aku, bisa mereka tanya atau bisa perayis mereka itu nih?
1: Ya, bisa
0: peraya. Kira ke ukai challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anda mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne. Okey, awak mana deh? Jadi, anda rasa itu atau nyawa kedatai bab munjung randau tua ke malam tu? Jadi, kira ke meri awak genuan tu? Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagai kita sebiliak kini kemayu nyukung nuan pengawal lagu pembega lagi nuan merejemasi mengangkai sekali lagi ngagai bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukung nuan okay sebenarnya lagu Meligai Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagai nuan mere jakut terima kasih ngagai semua si raya okay madek
1: tahu ngagai peluang tau ke mere saya terima kasih ya ngagai bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku mengharap tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah ke dalam
0: ya betul
1: dannya ngagai kemis bilia dia tuhnya bisa duit bilia kan mana ya
0: betul betul
1: apa yang lain aku dalam tua aku
0: betul ne
1: Bapak aku berdak lagi dengar ke radio tidak
0: apa tu dengar
1: ni? Dia ada dia now.
0: Adi satu.
1: Pihak mengatakan terima kasih ya. Ngagai sila kebisi wish birthday ku sehari tu malik.
0: Sehari tu boyfriend wan?
1: Ya.
0: Oh pihak ni. Pihak, happy birthday malik. Ngarap ke panjang umur berrezeki ngarap ke lagu Meligai Perindu tu makin ternyata makin nerima sambut ke mana hari mensia mayo mana yang lagu-lagu dah sedangkan kita ilang mana
1: saya terima kasih ngai bini ku yang mati lepas main nyokong aku
0: ya orang kuatnya
1: saya kuatnya Meligai Pengerindu tu tadi mana nyokong nyokong aku bawa lagu Meligai Pengerindu tu tadi
0: ya
1: terima kasih ngai semua balap peminat balap peningal terus kesukong kita
0: ya
1: ngai lagu Meligai Pengerindu tu
0: mah
1: ngarap kuliah lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nah, mesti peluang lah ngau.
0: Hau.
1: Ngau.
0: Ngau dapat SSJ na.
1: Hau.
0: Udah masuk carta ke lagunya, nak merhati gak kau mate?
1: Bedau
0: bro. Bedau.
1: Kerana kena berada tek.
0: Hau. Ila meh ne. Ila. Nanti mesti rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu saya
0: rezeki. Okay, ya, jadi mate, anda rasa itu hanya ratai bab mengujuran dau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi nyame sekali lagi terima kasih mate. Laba nulis ngelimpang diri tajak panjang malam beranong aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching aku leh ketua berandau ne tajak panjang saya ke Semarang saya ke Betunga tu berandau.
1: Ya,
0: ketenangan. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke menudi itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Anthony. Katanya, boleh sadar mimi, Made. Nanti, nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya. Tang, nge-telepon tu. Boleh ke mimi, Made? Boleh, ne?
1: Ambil mimi,
0: Made. Okey, Made.

0: Maka kain perca.
1: Dinya kita sama monyo ya live mo dalam recording nah. Artinya original punya. Ada dua ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony.
0: Terima kasih Mega Bandi, Mega WFM. Selamat datang Milia. Aku bersiman itu mas program Galeri Artis Buka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis hanya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala peninya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, salam semua.

Dinyaga, Galeri Artis, Nintia Maritua, pukul 11 malam. YFM, sedulai sejalan. Dinyaga, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Hmm.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampir. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Info Activity Y. Tabung darah sepita besar kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepita besar kucing maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi. Nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah sepita besar kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Biar megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita tengah curak cerum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur aik tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi.

Di kita yang nganang air, tentu ke pasu atau ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau ke buaitin serta butul tidak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau, nur kita diau. Nadai Edis, Nadai Medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kes culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

dalam setiap piece tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia mayuh ada baru dia nah. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah eh. Contoh lah bakal namia kelebih lagi namia Indo deh. Anang mapansut lawan kediri sampai yo lawan lemai naden turang laban utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kena konyo opportunist orang ngika kesempatan sama ada kak ngerugul ke nama masuang nih atau kakak ngerumpak kita ke okay nya kelimpah arenya siti age angka tu tadi kira saya kaku nade disebut lah pasal nemia ke udung ngena smartphone udung ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedek ya nyoba mesej berkelala lu pansut sari dua berkelala dalam dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedek ya nyangka pengamak kena miana okey tak kepenyak lah jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tuai tu deh contoh lah bakal kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyuk lalu mayuah nyu apa namanya nyu besar-besar. Okey, laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak lanah tu ngagai kita deh. Orang apa namanya? Bambe uliah deh. Nyu ngujuang ke kita kena rompak deh, kena namanya kena runtun di apa namanya? Mari mas tahu ke tincin kini, tincin pedia ke kemuliaan nih. Tapi kita nak mau jaran ni kuya mengau nih. Anak nampak kerempu kita tu bisik utai utai bergerak pakainya deh. Ambil ke kita itu orang ada attract orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita itu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lorong-lorong ke sunyi anak ke diri lebih lagi kita Indo deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo nih oke okay? Nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk ke kita itu berani lah. Eh nada ngawak aku jalan itu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak. Lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh. Jadi mesti ke alert lah eh. Setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita mesti ke berpikir serta rancang hari awal lah.

Terima kasih ya. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM RTM klik RTM.gov.mn.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: tu aku contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita. Deh.
1: Nah betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawut tu pasta.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Yesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iko orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditandu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya empu ya di grinti kita bisik tempat di serga nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kochi 101.3 MHz. YFM Mulai Sejarah.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like juga Facebook kami, YFM Iban.

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Lebuh kami ngerejo pengawak kami. Kelebih lagi jam maya ke dia tu. Kami minta sahup nuan Tuhan lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi Tuhan ngagai nuan minta nuan munuh semua macam penyakit kebisi nyadi dalam dunia tu. Ngambil ke kami tau hidup ngau lantang. Sembiang ke semua munua ke benua tusah jam maya tu. Ketegal perang kebisi nyadi semoga arif nusah kebukai. Kami ke Mesia tau ngelalo nuan ti Tuhan lemangai ke pengarap sido bunuan Tuhan si kuat. Bersembiang ke menua kami Malaysia. Kelebih lagi ngeri kami Sarawak ke benuang napi hari ke panas. Serta ngebalat jerbu jam ke maya tu. Jaga kami Tuhan dari semua penusah ti tau nyadi. Berindik hari musim ke rangkai tu. Kami nyerah ke diri ngagai nuan. Apa itu di surga? Menyebut sampai itu nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi mempenekat Tuhan. Bakal dalam surga, bukannya dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bakal kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai, kerana timpu perintah, kau kuasa, kau mulia. Dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Wakalah Allah, payah nak ngerual kudus merekat ke kita sehari itu, kau ke lama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, kumai kita nanyi pantun lumur satu-satu kusung, gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral.

0: ngadal na kakre tu ngai ke temu tumbang kelebagi ti bisi penusah ngenyeti bakato bisi nyadi kru RTM lu bawa maya datai bagayan dua rumah ti rusak tu tadi dia sudah meda balal sudah staff ari payment ke sepiaknya benuang meresi lalu miki rumah ia ke rusak tegar kena tinggang atap tu tadi okey nya cerita ribut ti balat abah puput lemai kemari nyadi di kucing lalu ngujuang ke ukainya semina siliang ba epot tebaba rumah orang pan nyawa runtuh atap kena tinggang atap ari rumah ia ke bukai amat terbaik-terbaik meh utai kemari. Maka selama udah tahu lagi kami dekat ngetai ke pesan berat di sini dikirim peningan ya guys WhatsApp account kami bawa YFM lalu kelimpah harinya megak ya kita megak boleh nganjuang pesan kita ya guys email kami ianya bawa yfmiban@gmail.com lalu udah tahu lagi ya aku gak percaya tentang sebelumnya lagi terus mai kita celak ke mata apa pagi hari tinggal kita pagi tu setiap lagu retro ke Dubai Rosalina terima meh kembang sebenarnya bawa pengerak pagi YFM ya keterang didinga peninga kita di Bintulu kena frekuensi 97.5 FM pengerak pagi
1: Sulu nama berita nuan bos aku berundang ke diri mana lagi aku milih ya lebarnya lebih nerap hari minta ampun aku suruh.

0: Isi, oi si.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku selanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bekenyak. Bah, bekening ku kan anjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah tadi kirim peninggal kita bawa pengerak pagi YFM pagi tau inya pesan kedatai hari Peter tau ke apa yang naungnya hari Labang hari Kindaya inya mamas anak melintang jadi pesan tadi nuju bala ke dia badi jahtamin jelai bulu pemegak kebelian ke dia bespiring buna oya tamian bawah kenaungin rantali mau liu sebuluh ngau kebelian ya ke dia di berdegan sebetulang setuju setuan kuala belengian bintulu ngau pemegak ia kenalah di rintai ke itu tik ngelala labang anak badis kayaknya dia pesan tu tadi madah ke labang anak badis labang anak badis tahu ke apa ya sifat udah nadaya kemari hari 2/25 hari bulan 8 lalu yang labang anak badis yang labang anak badis atau deka dia sengai baru mabuni sungai bayan tasia kena malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebab ke di anjung pagila pagi hari 4/27 hari bulan 8 kita engkanya kan nemu si lagi abekawal ngawa perusah rabatu kita tahu abe tanya ngegai pita atau kapan nawang nomor kusung 1-590-894-0 tahu ngegai isah nomor kusung 1-491-1-9924 tahu ke ngegai tugang ini teriak penanat nomor kusung 1-256-33-651 nano baru isi pesan pemati ke datai hari kita tahu ke apa yang nawang ke pagi tahu ngari ke Indaya nyanya mamas anak melintang jadi pesan madah ke apa ya jadi labang anak badiah labang anak badiah tahu ke apa sibat udah nadai kemari hari 2/25 hari bulan 8 laluan niang labang anak badiah niang labang anak badiah tahu deka dia senggai baru mahbuni sungai bayan tasia malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pagi hari 4/27 hari bulan 8 kemulaian ya ke pesan di pada tai lalu ti nyuma ka nemu silik lagi kawal ngau apnu sarabat tau tau bertanya ngai pita tak apa yang nawang tempo bernomor 0101590089940 tak ngai isa inya terine beban nomor 0149719924 tau ke ngagai tugang nomor 0125633651 lalu nguyang ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirim James Ana Jalin ngari ke siah Ana Abuat lalu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai ke bagi balaba rumah gesa teluk batu rumah muluk selitut atatau ngopi muka bala kedia rumah buda gemuan selitut atatau bala bak jelai sepanjang jelai atatau sangan ngopi muka kebelayan kedia bak bertungkat jelai atatau sibu baru silap japang sepilih ngopi muka apa wini kedia bak genan kebelayan kedia bak sumuruk bakas ngau madi anil anak Thomas wili kedia bak lambir miri piamga nuju dia konsel janti yang sepili kebelayan ke dia apa sepupu niya ngau ex saja meja jalin anak dau ke dia rumah Andy Medan nangga tau julau ngau ya kenalah dia rintai ke pesan itu jadi pesan tu tadi madah ke sati anak gasah udah nadai lalu niang sati anak gasah tu dekat di Senggai malam tu lagi, malam martiga 26 hari belalapan baru maharabayah lu buat pas tak tahu tahu ke rumah ni yang mos ke Subak sudah ke kena malam tu malam hari 3-26 hari belalapan sudah ke di anjung pergilah pagi hari 4-27 hari belalapan balai kan musi lagi kawal ngawa penusah rabah tu tahu bertanya ngege James anak jalan tu pun nombor 0359980090. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim James anak jalan ke pagi tu ngari ke siah anak abut jadi pesan tu tadi madah ke Sati anak gasa. Sati anak gasa udah nadai lalu yang Sati anak gasa yang Sati anak gasa tu dekat dia Senggai malam tu lagi malam area 3-26 hari bulan 8 baru maharabaya lubuk pasar tak tahu tahu ke rumah yang mos ya ke Subak okay? Jadi ya minta kebelayan ya ke dipesan datang ngesah Nusara Batu lalu ni antar dekat dia nyopilah pagi hari 3-27 hari bulan 8 lalu kan musili lagi kawal ngau apa Nusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai James anak jalan tempu ban nombor 0135998090 lalu ke situ ngetai ke pesan pemati mega ke dikirim ini anak gidom tau ke ini mengian pagi tau nyari pesan tu menuju kebelayan kebelayan rumah ia ke sama semakai ngepem gabala ke dia berumah dana kerupua rumah ajuang temawai puak rumah Julian batu 4 bala ke dia berumah sanda batu 4 ngepem gabala rumah abing kerikap ngau kebelayan ia ke ngelalahan yang ditau lalu menuju mega ngagai Nduk Linda ke dia berlanggir Sreman Seriet ke dia berlanggir Sreman Maxwell Semyadi ke dia Kucing Serani enggak awam miat bersita ke dia di Miri Pian mega balaya ke dia bersungai Nak Periguang dua buah rumah kedua atas kudu baru sungai Kelampai rumah Maluang bala ke dia berumah Jembat ngerumah Insul Sebubu Selambuang sungai Berangan dan Tintiang Ringka Kebelian ke dia buat Tintiang Kumpang Danau Kelimpang rumah Usan Legayan rumah Andrew ngopi amga nanga belawit takap anap atatau. Lalu api amga nuju balah ya ke naalah dia rintai ke rito ti ngelala Simon anak linggir tau ke apa yang mengiak. Iki sipsan madah ke Simon anak linggir. Simon anak linggir tau ke apa yang mengiak. Dan ada kena ada satu tu tadi 24 hari bulan 8 laluan niang Simon anak linggir. Yang Simon anak linggir tu tahu kapai mengian deka di intau bala mayu baru malinggir batu 3 jalai ruban lama 100 kena malam tu lagi malam area 3-26 hari 8 sebdau ke di anjuang pagila pagi hari 4-27 hari 8 ke pendam nangalum batu 4 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim ini anak gidom tau ke indaya mangin ke pagi tau jadi pesan mereka laki ya yang Simon anak langgir Simon anak langgir tau ke apa yang mangin dan ada kena hari 1 tu tadi 24 hari bulan 8 laluan yang Simon anak linggir yang Simon anak linggir tau ke apa yang mangin tau dekau di ya intau malam mayuah malam tu lagi malam hari 3-26 hari bulan 8 Pak Luma Linggir Batu 3 Jalaya Ruban Lama 100 Sebedau ke di Anjuang Pegila Pagi hari 4-27 hari bulan 8 Ke Pendam Nangalun Ke Bablayan ke Ngelala Tako dipesan Dipinta Sampala Data yang Esah Penusah Rabatu Lalu ke Siti Tau Ngelatai ke Pesan pemati ke dikirim David Aromalis anak Peter ngarih das bilia jadi pesan tu nuju ke bana belayan ya ke diau bananga uyan nanga mujuang nanga balia sekaya nanga bawai bintulu ngapai muka ya kenalah dia rintai ke ditau tik ngelala Peter anak Andar isi pesan madah ke Peter anak Andar Peter anak Andar udah nadai bahas Peter kulim kedah kena 22 hari bulan 8 tu tadi lalu aniang Peter anak Andar yang pita anak-anak tu dekat di itu balam mayuah kena malam 28 hari bulan 8 tu lah baru mah satu Malaysia kapit. Ngai kita angkanya kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Sumba anda nuyang menomor kusung 1494753999 Gonzales Romeles anda pita menomor kusung 1923949005 tahu ke ngagai Debbie Romeles anda pita bat nombor 0955829 53. Nada baru pesan pemati ke dikirim David Romeles anak pita ke pagi tu ngari dah sebilian jadi pesan mereka apa ya hanya pita anak andar pita anak andar dan ada iba hospital Kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 tu tadi lalu yang pita anak andar yang pita anak andar tu dekat di Sungai Balam Mayuah kena malam 28 hari bulan 8 tu ila baru mah satu Malaysia kapiat kita engkanya kan mau hasil lagi kawal ngau penusah Rabah tu tahu bertanya ngagaya Sumba Ananu yang bernombor 0149475399 Gonzales Arumales Anapita bernombor 0192394905 lalu PMK tahu bertanya ngagaya Davis Romales Anapita bernombor 0175582953. Lalu pesan yang kelima pagi itu ngatai ke pesan ke dikirim Muni anak Idal jadi ya pesan tu menuju rumah ia ke sama semakai berkebala ke dia berumah Mun na Tintiang temeda rumah Biluan na Bila Dua rumah Medelin Canda Bila Dua rumah Mudan Lubua Injin rumah Musyid Sungai Kelebat, rumah Keraman Wong Limat, bala kerja berumah Tembang Sungai Limat, rumah Dagan Wong Besi, rumah Singgai Wong Besi, ngopi muka bala kerja berumah Juan Simpang Kabo. Kemudian ya ke diau dia Praja Sungai Buluah, Kawit Kawang, Sungai Bangkuang, bala Sungai Tapang, Rantau Kecelok, Senulau Tebuak Wapakan, Empit, Merji Sungai Jira, Peliguang Engkudu, Sungai Anak, Baladi Kerupuk, Sungai Lubuk Kepayang, Keluak, Lempak Risau, Kepelayan Kedia, Pusmanja, Batang Kabo, Batang Kerian, Batang Awiak, Batang Sebelah, Batang Sebetan, Ngawiak, Kena Allah, Dia Rintai, Keritu, Tik Ngala, Anthony Ayung, Anak Muni. Jadi pesan tu, madah ke Anthony Ayung, Anak Muni, Anthony Ayung, Anak Muni, tau ke Ucuk yang Idal udah nadai kemari hari 25 hari bulan 8 lalu niang Anthony Ayung Anak Muni niang Anthony Ayung Anak Muni tau ke Ucuk Idal tu tadi ada ke di itu balam mayuah malam pergila malam hari 4 27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 28 hari bulan 8 okey ke pendam Sungai Limat ke belayan ke dipesan berada tayang sah penusah Rabatu dan baru isi pesan mati ke dari Muni anak Idal pagi tu pesan madah ke Anthony Ayung anak Muni Anthony Ayung anak Muni tahu ke Ucuk yang Idal dan adai kena 25 hari bulan 8 ini hari kemari lalu yang Anthony Ayung anak Muni yang Anthony Ayung anak Muni tahu ke Ucuk yang Idal tahu dekat ni tahu balam ayuh malam pergilap melari 4 27 hari bulan 8 berumah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu wak sebelah ke di Anjung pagi hari 5 atau ila 28 hari bulan 8 ke pendam Sungai Limat kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Pesan kita ia kenam pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim tu rumah kana anak temagalnya di pesan tu nuju bala ke dia ba Madur Ili Madul Uru Sungai Jantiang Tulai Bangkung Sebungan Bintulung ngapai muka kebelayan ke dia ba Selidap Muara Bunut Sungai Lemayuang Jalai Batu Lima Jalai Kejadi Madur Batu Lapan Kelituang Sungai Kelapu ngapai muka bala kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala tuai rumah temaga anak luam tau ke apa ikan jadi pesan tadi madah ke ekster rumah temaga anak luam ekster rumah temaga anak luam tau ke apa ikan dan ada kemari hari Kedua, 25 hari belalapan, lalu niang ekstor rumah temaga anak luam, niang ekstor rumah temaga anak luam tau. Dekat di tau balamayuh malam tu lagi, malam hari 3, 26 hari belalapan, baru makana anak temaga sungai. Lalu di anjuang pagi, pergilah pagi hari 4, 27 hari bulan 8. Kita akan nemu sili lagi berkawal dengan pengusaha batu. Tak terus bertanya ngegai kana anak temaga tempuh bernombor 012-8956-797. Tau ke ngegai langgung anak temaga bernombor 012-9729-993. Nana baru pesan pematika dikirim tuan rumah kana anak temaga ke pagi tu. Pesan mereka payah ianya ekstra rumah temaga anak luam, ekstra rumah temaga anak luam tau kenya tadi aprikana udah nadai kemari hari 25 hari bulan 8. Lalu niang ekstra rumah temaga anak luam, niang ekstra rumah temaga anak luam tau deka dintau balam mayuah kena malam tu lagi, malam hari 3, 26 hari bulan 8, baru mahkana anak temaga Sungai Kawi Bintangur sebedau ke di anjung pergilah pagi hari 4, 27 hari bulan 8. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan perusahaan Harabatu tahu bertanya ngegai kanan anak temaga bernombor 012-8956-797. Tahu ke ngegai lenggung anak temaga bernombor 012-7229993. Lalu terus macam lagi pesan ke besi di anjung peninga ke situ. Pesan ke dikirim Judian Ana Likop ngari kida sebiliak. Lalu pesan tu nuju bala ke dia bah, sampun gerunggang, sampun baru, sampun tabun, sampun keleli, sampun jugo kebelayan ke dia bah, tungkah daya sebangan Sungai Mulun, Sungai Daun, Sungai Bulus, nangiang ngopiam ga kenalah dia rintai ke ditu tik ngelala lili anak payet. Isi pesan madah ke lili anak payet, lili anak payet udah nadai kena area satu tu tadi 24 hari bulan 8. Lalu niang lili anak payet, niang lili anak payet tau deka dia senggai bapala mayuh barumah yang pau yang nyaba sampun tepun asa jaya malam tu lagi, malam hari 3, 26 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pergilah pagi hari 4, 27 hari bulan 8. Kita akan nemu sili agib kawal ngawam kusara batu. Kita tahu bertanya ngegaya Judian bernombor 012-8813-815. Judi bernombor 011-2515-6271. Tahu ke ngegaya Kumang bernombor 011-6977-0641. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Judian anak likup ke pagi tu ngari kira sepiliak nyari pesan mendakin daya ianya lili anak payet, lili anak payet udah nadai kenal satu tu tadi 24 hari bulan 8. Lalu niang lili anak payet, niang lili anak payet tu deka rintu pala mayu baru mahyam pu ba sampun tebun asa jaya kena malam tu lagi, malam hari 3, 26 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4, 27 hari bulan 8. Kaban belayan ke kak nemu sili lagi berkawal ngawa perusahaan rapatu tak bertanya ngagaya Judian tempu bahan nombor 012-8813-815. Tak keng ke judi bahan nombor 011-2515-6271. Tak keng ngagaya Kumang bahan nombor 011-6977-0641. Lalu nangkan kenyap pesan ya ke 8, pesan ke dikirim Alvin Austin dari Amiri. Jadi pesan tu nuju bala ke dia baru masuk yang Sungai Bayang, rumah Halingi ya Sungai Nat. Ngepim ke bala ke dia berteru seluliat merdei ulu tinjar lapuak ngkeberayan ke dia dia bintulu miri kucing ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggala Rieni anak barat tau ke ye yang dipesan tu madah ke Rieni anak barat, Rieni anak barat tau ke dah boleh nama ye udah nadai kemari hari 25 hari berlapan lalu niang Reni anak barat, niang Reni anak barat tu tadi ada kau di Senggai Balamayuah baru mah kunci senadian lalu mayangan juang niang tu bedau dipadah ke dito kita angkanya kanemu sedia lagi kau enggak mustara patau kita tahu terus bertanya ya ngagai nombor 0117258675 yang ngagai Daniel anak barat okey jadi nano baru isi pesan ke dikirim Elvin Austin Arimiri ke pagi tu yang dipesan madah ke Reni anak barat. Reni anak barat tak ada boleh nama ye udah nadai kemari hari 2 25 hari 8 lalu yang Reni anak barat yang Reni anak barat tak ke ye tau dekau di tu Balamayu ba niu res Nadien tak rumah kunci es Nadien lalu mayangan juang niang tu agi bedau ditetap ke ditu kanmu sila agi kawal ngapun sarapatu kita tahu apa tanya ngegai di anak barat bernomor 0117 228675 tau ke ngegai nombor 0123614763 nangkan kenya tu siti pesan ngetas ulit ke dikirim Sudan anak Munsang ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia Pasmanjaya Batang Lijan Jalan Tabai Jalan Sangkuang Ulu Kenawian Meruruan Sancuang Baluat Renan Kenawian Macan Lasi Ngau Kebelayan ya kenala di Rintai ke Dito jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang mbai anak tindian niang mbai anak tindian tau ke inai banggal deka diatur kalai kena malam hari 5 tulak 28 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 29 hari bulan 8 bawah rumah rumpul nengah sepayang lijin julau kita akan nemu silia gip kawal ngau pengamak tu tahu bertanya ngegai indai pita bernumber kusung 11251818121 nandu baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim Sudan anak musang ke pagi tu pesan madah ke pengamak ngetah sulit ke niang entua ya dan yang embai anak tindian yang baik anak tindian tak kena bangga dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 28 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari 6 29 hari bulan 8 bak rumah runggul nengah sepayang jilat lijan julau kabar pelayan ke pesan di pertanda tai lalu nanti kita akan nemu hasil lagi tahu bertanya ngagai nombor 0112518-1261. Lalu pesan berat ia ke penulis sempat adik kenatai kami bawa pengerap pagi YFM ungkup ya pagi tau inya pesan ngetas ulit ke dikirim Nelson anak Charlie ngari hidat sepilih jadi ia pesan tu nuju kabar pelayan kelebih lagi ngagai ini apa mau ke dia bambiri ya timah ke dia dikucing munah ke dia berseraman Mira di Miri Gloria di Miri ngopiam megabala ke dia baru rumah Bubi Grandi kebelayan ya ke dia Pasmanjaya Grandi ya kucing Miri Grand A B C ngau East tapi mega kebelayan ya ke dia dia Banti yang lingga ngau ya kenala di Haringtai ke dito jadi pesan madah ke pengawal angetas uliat ke niang libai anak Mindar yang libai anak Mindar dekat diatur kena 30 hari bulan 8 ianya kena hari Minggu tulah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan pada tayang guluk pengamak tu ke dekat diatur bar rumah Bobby anak Dawi Grandi Sri Aman sila lagi kita tahu tanya ngai Nelson Charlie tahu kenal tu pun nombor 0137490775 tahu kan ngai Roslin Siti anak Charlie tak kemiat nombor 0194595699 tahu kan ga Jeffrey anak Cali bernomor 0145955667 anu baru isi pesan yang ngetah sulit ke dikirim Nelson anak Cali ke pagi tu pesan madah ke pengetah sulit ke niang indaya hanya niang libai anak Mindar niang libai anak Mindar kadatur kena hari Minggu tu lah 30 hari bulan 8 jam 10 pagi ba rumah Bobby anak Ndawi Grandi Sri Aman. Kita akan mesti lagi kawal kau pengamatu lah. Tahu tanya ngegena sana. Cari tempoh bernombor 013-749-775. Tahu ngegerus Lin City anak Cali bernombor 0945-95699. Tahu ke ngegai Jeffrey anak Cali. Tahu bernombor 014-595-55667. Jadinya nak akan mengenai keputusan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatai ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Harap kita enti aku madah kita uleh menang emas tulian engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book anamir fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besai engkau kita dekat mai pulai emas.
5: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong
6: laki ya. Amat tuk manah nak. No, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia megak ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuannya di pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anang sekali laki nya leka, bini nya mesti mantuk madah ngegaya, ngai kaya lagi nyau teruna ni tiah kebakiah ya lagi, nien lepak de luar de dien ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
7: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: YFM
8: Penggerak Pagi.
1: Penggerak Pagi
8: YFM.

0: Guys, minat nuat ke Jalur Gemilang. Bukan megak seminat ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai kau anu kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu pendengar kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
3: Baik saya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis.
2: Apa?
3: Oh, daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
2: Mesti ke bersejani.
3: Mesti ke bersejani, wajib. Entah ini nama dah kan, janik bahasa nama.
2: Oh.
3: Nama janik itu, ya, mayu, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik dalam puat, janik tian nak.
2: Yeah.
3: Terbayar, tetak janik.
2: Okey.
3: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak, ya, kemesai lengan.
2: Pemau tai dini ke bawang besai lengan.
3: Bawang burak besai lengan.
2: Okay.
3: Ini akhirnya ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu atau di sumai ke ya.
2: Oh, kami ya kena. Ke janik yang terjun bakali ya ke dar tuang.
3: Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisi lubak masian bab tayes sirap kumimit kena nguliah ke bau renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
3: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
3: Simple resepi itu, Cak.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena panan jal, Cak.
3: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
3: Optional.
2: Panan jal, kah?
3: Itu si panan jalnya.
2: Tahunkah apa tebiang namanya?
3: Tebiangnya lambung ke jenis, hanya di atas, Cak, ke baru. Maka ya, pelupuk ya, mimik ya, air, tanya, Cak. Nyaman ya, saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dalam situ upis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato' Kuih Minah Burka. Berita pagi hari 3, 26 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kluster Industri Transformation. Bintulu ngembuan mayuh macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kandang benua, pemujur projek mesti meri impak tik nyata ngagai rakyat. Sepital lawas tik baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak tik nyiri Bintulu nyadi indur berjalai ke Kluster Industri Transformation TIC berpelasar ke mayuh bengkah pengelebih strategik. Director Institute Ecoscience Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Said Saiful Azri Osman Eladrus pada ke Bintulu ngembuan pakej ti komprehensif ia ti diumbak ngau mayu macam bengkak industri. Tunjeng kaum industri berat kelebih lagi bak sama laju kelimpah sektor logistik ngau penumbuh palan penyangkai kapal ti ngembuan standard antarabangsa. Bintulu megak majak ngeremai dalam sektor kuasa bersih. Kuasa tau dikenak baru tidak tayari sumber hidro nyadi ke puguk penegap ngagai Bintulu dalam ngemujur ke TIC. Sarawak megau dah bersedia ngau banyak macam polisi ngau perambu dikenak nyukung pengawak berjalai ke TIC. Ia mansud kejakunya maya randau eksklusif ngau RTM. Bintulu siti hari 36 TIC di serata dunia ia tik nerima aku dari Forum Ekonomi Dunia WEF. Berbangaunya My Digital Corporation dalam penerabat website sidak madah ke pengawak berjalan ke TIC Bintulu. Mungkur 25 organisation enggak 4 pemungkal keudah ditentuka. Inisiatif itu dipelabak oleh merit urung 12 bilion ringgit nintiang tahun ngagai pemansut kasar menua KDNK lebuh datai bat tahun 2040. Nyak megak oleh gada ke urung 19,000 peluang gawak. TIC Bintulu mengadakan nyukung pengawak Sarawak nyapai target bersih penuh karbon mangai bat tahun 2050. Inisiatif itu dipedak oleh mantuk menyampat ke transformation industri seriris ngau polisi serta perambu barenggat nasional ngau negeri. Antaraya Pelin Besai Industri Baru 2030, Polisi Revolution Industri keempat menua, Strategi Pemansang Pengguna COVID-19 2030, ngau polisi transformation tenaga Sarawak. Tiap bengkah pelin pemansang hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Samarahan mesti ayar nyadi ke pemujur pengawak ke dipejalai ke timri penguntung kenyata ngagai komuniti. Kaban Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang madah ke randau berkaul ngau pemansang mesti ditangkan ngau atur pengawak ti nyebetak serta bisi IPA. Atur pengawak terituku ke antara agensi ngau raban ti berkaul megak patut dikemerat. Tuk dikenak tentu ke pengawak berjalan ke projek di kemujur nitih ke perambu serta berarti ke perkara ke amat diguna komuniti. Ia madah munyinyak lebih jadi chairman awam raban komiti mid sosioekonomi agensi pemansang bersepadu wilayah Samarahan. Bala pengajar kaudah pincian di perangsang ngenak penelbak sidak gambik keterus merik bantuk ngagai komuniti. Menteri Pemansang Raindo Nubia Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah badah ke pemerik sidak oleh dikenatai ngenak macam cara. Antaranya ngembing Nubia Rabat Baru dengan cara berkunci penemu berkawal ngau perkara pelajar kerjaya ngau penghidup. Sidak megak di perangsang ngemeran ke pangkuk pengawak dalam bidang bukai bakal kesusasteraan main asal ngau perkara ngintu pengelantang. Ia madah munyinya lebih berjakuk buat pengerami bergempuruk raban pengajar dalat tiudah pincin gawak. Ia kediatur buat kompleks pengintu pengelantang pendiau dalat. Sebarang ubah kenyadi berini hari perambu muka baru sita kaunsel negeri Dun Sarawak nak patut dipedak nyadi perkara ketau nekul pemansang buat sesebengkah kandang menua. Tang sita kebaru ngau penduduk kediatuknya berguna kesukung terus hari perintah ngau semua raban dalam menyampat ke atur pemansang. Perkaranya dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jineb. Berini harinya, ia madah ke status Sita Tasik Biru mengkang bedau ditetap ke yang tuak ke Komiti Pengawal Pilih SPR madang ke perambu rasmi.
Genturungnya ngembuan urung 30,000 peranak ke sadang sama kena empas bungkur ubah baru ia ke ngagak garis si tak berpilihnya. Berbangkaunya SPR dia tu menubah renggat ke penudi nyedia ke pansiat baru garis antara si tak dun Sarawak. Rambunya bungkur pengawak terdekat nambah ke 17 itik penduduk baru. Kita dah tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Projek Spital Lawas ia ke baru dia tu udah tembuk gagak. Pengawak nyewak ke kunci ngakai Spital Lawas udah diatur kena hari 2 tu tadi. Nitih ke laman Facebook UPS Pengerai Negeri Sarawak, pengawaknya nyali katur nyedia kediri sebelah pengawak rasmi tidi perambu dekat diatur nangkan ketuk. Nyak megak nyali katur pengawak tidi berguna amat dalam ngepun ke proses minda corporation ngagai spital ke barunya. Penemuk projek tu nanda ke penyulut bab perkara pemansang infrastruktur pengerai moden bab bagi menua adap ke utara negeri itu. Maya berengkah beroperasyen ilak dia Spital Lawas ngau kapasiti 76 katil ukai seminak nyadi palan perubat ajak tang nyadi kepun servis ngintu pengerai ngau pengelantang komuniti ungkup peranak menuanya dia. Perambu projek nagang penusah tanah tusur bak nebing pantai petanak di Mukah dia tu benung bak renggat nembuk kelangkar. Kaban Kaunsel Negeri Telian Royston Valentine marah ke projeknya dikebenar dari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Koyang pengawak berjalan ke projeknya berguna amat kena mutar ke isu tusur bak nebing pantai. Tu megak kena tentu ke pengelikuan ke mana lagi ngakai genturung peniau peranak dia kelimpah tentu ke pemansang menua pesisir ia kemeruan lagi. Ia garap ke pengawak merambu penilaian teknikal ngau proses nangkan kenyak berjalan ngau lancar ngambil ke projek tu oleh lengkas dikemujur ke. Pengaliat runding ngau fizikal ngujuang ke sikuk Raban Pascal Soldadu Tasiat Diraja Malaysia oleh bertan pengelamak 15 jam melepuang bak Tasiat China Selatan sebelum tidi selamat ke. Laskar kanan PAP FKL Michael Kokon Johin dari kampung Bobak Sejinjang Singai Bau ianya siku ari nam ikut sidak ketekuyang ari position ndur nengkah kediri mayan latih terjun bak genturung pulau layang-layang kena 12 hari bulan 8 tu tadi ngenang berusah kenuntungnya Michael madah keyang ngau lima ikut raban bukai nengkah kediri bak tasik berindi ari ubah gaya ari mayanya lima ikut agi kabarnya ditemu malamnya megak kalai seminak ia siku ikut bertan suraya nganti diselamat ke bak ari siti. Sebagai hari struktur siling bak luar palan nur nganti ngau ngambik raban penumpang bak padang bilun antarabangsa Kuching rusak ketika hujan bangat ngau ribut kebalat lemai kemari. Perkaranya ditetap ke Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB lengah sitik penerang bak Facebook. Kanang dur ke kena penusahnya sudah ditetap ke likun lalu pengawak meresau sudah diperjalai ke ditangkan ngau atur pengawak ke patut. Operation Padang Bilun tajak pihak diperjalai ke bakal selama. Perkara tidak kemerat ianya tentu ke akses ke likun ngagai terminal serta ngurang ke sebarang penanggul ngagai raban penumpang. Berbangkanya enam ikut diri sebilia dari kampung Tabuan Dayak Kuching dipindah ke sementara ngagai unit puang sebuah apartmen ke Semak. Pengudah rumah sidak rusak dipangkak keribut lemai kemari. Ketua genturung peniau dia, Maria Asim, madah keaturnya diambil kena ngemuntang ke pengawak kemana ke rumah sidak diperjalai ke. Di kemerat, ianya tentu ke akses ke likun ngagai terminal serta ngurang ke sebarang penanggul ngagai raban penumpang. Berbangkanya, enam ikut diri sebilia dari kampung Tabuan Dayak Kuching dipindah ke sementara ngagai unit puang sebuah apartmen ke Semak. Pengudah rumah sidak rusak dipangkak keribut lemai kemari. Ketua genturung peniau dia, Maria Asim, madah keaturnya diambil kena ngemuntang ke pengawak kemana ke rumah sidak diperjalai ke buat lemai kemari. Ketua genturung peniau dia, Maria Asim, madah keaturnya diambil kena ngemuntang ke pengawak kemana ke rumah sidak diperjalai ke